Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Satu hal niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpinturnya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, Lamin Dalom, yaitu Singasana, Kepala Adat Besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi, selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah dari Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan, karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan lain-lain, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyerupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Pingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu, bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
0: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
0: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
0: Kalau ya kekurangannya?
1: Kekurangannya
0: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
0: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
2: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ya, dan sahabat budaya 39 menit melintas dari jam 8 pagi. Masih dengan lagu-lagu rohani pilihan tentunya. Menemani suasana hari Minggu sahabat budaya di kesempatan kali ini ya. Yang sementara mempersiapkan diri untuk beribadah, ada juga yang sudah sampai di tempat ibadah. Ada juga yang sudah kembali ya pulang ke rumah setelah mengikuti ibadah subuh tadi ya. Dan sahabat budaya terambil dalam Mazmur 46 ayat 10 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku akan ditinggikan di bumi." Sahabat budaya, mungkin engkau sedang berada di tengah badai, tidak melihat jalan keluar. Jangan buru-buru berjuang sendiri. Di dalam Mazmur 46 ayat 10 akan memberitahumu kekuatan sejati bukan terus memaksakan diri, melainkan diam dan menyerahkan segalanya. Kadang hidup benar-benar seperti badai tanpa akhir. Kerja kacau, keluarga bertengkar, tubuh pun mulai menyerah. Kita sudah berdoa tetapi Tuhan selalu diam. Kita sudah berusaha tetapi keadaan tidak berubah. Tepat saat hati dan tenaga habis, terdengar suara lembut di telinga berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allahmu." Mazmur 46 ayat 10. Sahabat budaya, kalimat ini seperti seberkas cahaya menyelinap ke hati yang lelah. Tuhan bukan menyuruh kita berhenti bertindak, melainkan berhenti berjuang sendirian. Lepaskan tanganmu, barulah tangan Tuhan bisa mengambil alih. Tuhan berfirman, "Tenanglah di dalam diriku, karena akulah Tuhanmu, satu-satunya penebusmu. Engkau harus selalu menenangkan hatimu dan hidup di dalamku. Akulah batu karangmu, penopangmu. Jangan memikirkan yang lain, tetapi andalkanlah diriku dengan segenap hatimu, dan aku pasti akan menampakkan diri kepadamu. Akulah Tuhanmu." Sahabat budaya, kata-kata ini terlalu nyata, di mana kita sering berdoa tetapi hati masih khawatir. Mulut mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi hati masih berusaha mengendalikan. Sebenarnya, hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan, Tuhan sudah melihatnya sejak lama. Beban yang tidak bisa kita pikul, Dia sudah siap untuk memikulnya bagi kita. Tuhan tidak pernah pergi. Dia hanya menunggu kita berhenti sejenak, menenangkan hati di dalam Dia, sungguh-sungguh bergantung kepadanya, dan belajar beristirahat di pelukannya. Ingatlah betapapun kacau dunia ini, jangan lupa siapa Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang membuat angin dan ombak reda. Tuhan yang bisa membelah laut, Dia menguasai negara-negara. Naik turunnya sejarah dan juga setiap langkah kehidupan kita. Sahabat budaya, mungkin saat ini kita sedang berjalan di lembah yang gelap dan tidak melihat apa-apa. Tetapi ingatlah, Tuhan masih ada di sana. Yang perlu kita lakukan bukanlah berusaha mati-matian mencari jalan keluar, melainkan diam dalam doa, beristirahat dalam iman. Ketika kita berhenti, tangan Tuhan mulai bekerja. Ketika kita tidak lagi panik, damainya masuk ke dalam hati kita. Jadi, jangan takut. Diamlah di dalam Tuhan, karena di sana kita akan menemukan kembali kekuatan, iman dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan.

0: RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, adalah buku yang menceritakan tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif, di mana saat perasaan sedang tidak baik-baik saja. Terlebih pada keadaan depresi, proses pikir kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Namun, sulit bagi kita untuk menyadari proses berpikir yang bermasalah ini karena kita menganggapnya sebagai cara kita melihat realitas. Menyadari pikiran yang keliru, saat hal itu muncul, bukanlah hal yang mudah. Buku ini memuat beberapa pola untuk membentuk cara berpikir yang tepat. Tidak hanya orang-orang yang sedang merawat luka batin. Para caregiver dan penyintas depresi ini juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga buku ini juga bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan, termasuk depresi, bisa dialami siapa saja. Sebagai manusia, kita dianugerahi kemampuan untuk merasakan berbagai macam emosi dan perasaan. Semua itu menjadi hal yang perlu kita terima, sekaligus kita pahami agar bisa menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hanya saja, dinamika kehidupan kadang menghadirkan banyak tekanan. Belum lagi dengan berbagai macam persoalan dan masalah hidup yang begitu pelik, kita bisa rentan mengalami stres hingga depresi. Melalui buku ini, kita bisa mengenal depresi dan kesehatan mental secara umum, hingga pemahaman tentang pikiran dan perasaan. Tidak hanya itu saja, ada latihan-latihan yang bisa kita praktikkan langsung untuk bisa lebih mawas diri dan menghadirkan rasa nyaman saat merasa kewalahan dengan emosi dan perasaan sendiri. Rasa sakit itu personal. Kita tidak bisa membandingkan rasa sakit yang satu dengan yang lain. Hanya karena ada yang lebih menderita daripada kita, bukan berarti rasa sakit yang kita rasakan itu tidak nyata. Membaca buku ini membantu kita untuk mengarahkan cara berpikir yang lebih tepat dalam kaitannya dengan emosi, pikiran, dan perasaan manusia yang berlapis-lapis. Ada sejumlah kiat yang bisa langsung dicoba untuk membantu kita berpikir dengan lebih jernih di segala situasi. Serta ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tindakan menyakiti diri sendiri. Demikian esensi buku karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, diterbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, dan sahabat budaya, saat ini sudah 48 menit melintas dari jam 9 pagi. Tentunya masih dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana hari Minggu sahabat budaya. Dan informasi dari Harian Tribun Manado, di mana kebakaran menimpa Mega Mall Manado di Sulawesi Utara pada Sabtu malam atau tadi malam. Satu orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Dan akibat kebakaran, mall pertama di kota Manado tersebut untuk sementara menghentikan operasinya. Pengumuman itu beredar di medsos, di mana dikatakan Mega Mall Manado untuk sementara tidak beroperasi hingga pemberitahuan lebih lanjut. Direksi Megamas Amelia Tungka juga membenarkan hal tersebut. Dirinya memastikan Mega Mall Manado belum beroperasi hingga waktu yang belum ditentukan. Amelia menyatakan musibah itu memukul segenap keluarga besar Megamas, baik manajemen maupun karyawan. Kapolres Manado Kombes Pol Irham Halid juga menyatakan 5 korban terjebak di lantai atas titik kebakaran. 1 korban perempuan meninggal dunia, 4 korban lainnya semuanya pria selamat. Dan 4 korban selamat tersebut berdasarkan pernyataan Kapolres pasca evakuasi adalah Stanley, Gilbert Sanger, Adit Rumese, dan Nando Tara. Di mana sahabat budaya, 4 warga tersebut selamat tanpa mengalami luka bakar dan saat ini mereka menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Manado. Sementara korban meninggal atas nama Priscilia Tamawiwi, korban ditemukan meninggal di tempat. Jenazah Priscilia juga dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Manado untuk mendapatkan tindakan lanjutan. Terkait itu, Kapolresta Manado menyatakan Mega Mall belum dapat beroperasi dan Kapolresta menyatakan penyebab kebakaran dan sumber api belum bisa dipastikan. Ia memastikan olah TKP akan dilaksanakan pada Minggu 17 Mei 2026 dan prosedur ini akan melibatkan tim gabungan Dirkrimun dan juga Bit Lab 4 Polda Sulut dan juga Reskrim Polresta.

Iya, dan sahabat pilihan ini akhiri sampai di sini dulu topik kebersamaan tentunya untuk Nyiru Melambai Pagi di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti selepas ini ada Bung Steny akan melanjutkan di Nyiru Melambai Siang sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 3 siang jelang sore hari nanti. Ini Mami, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menikmati liburan dan selamat berhari Minggu untuk semuanya di hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara budaya Kawadoa.

Baik, selamat pagi sahabat budaya. Selamat berjumpa lagi kita di Nirmala Mbai Siang ya. Dan seperti biasa untuk hari Minggu, setiap hari Minggu jam 10 kita bersama kembali dalam pagelaran acara Dunia Anak ya sahabat budaya, hingga di jam 11 nanti. Oke, dan untuk pendengar perempat khususnya adik-adik yang sudah standby di depan radio masing-masing, siap nanti Kak Stanley akan kembali dengan sebuah cerita untuk anak-anak ya. Cerita menarik tentang si kancil ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, masih di Dunia Anak.

Desa Kuyang Permai, adik-adik, ya, aduh, ini lagu jadi ingat waktu masih SD. Kak Sri jadi ingat waktu masih SD, adik-adik, lagu ini, Desa Kuyang Kucinta. Selalu lagu ini dinyanyikan ya di sekolah, adik-adik. Ya, oke, baik, adik-adik yang manis, duduk manis ya, karena Kak Sri ini bakal menceritakan cerita tentang si kancil, ya. Ini judulnya Dongeng Si Kancil dan Si Siput.

Adik-adik, dahulu kala hiduplah seekor kancil yang sombong. Ya, karena ia mampu berlari sangat cepat.

Nah, adik-adik, ya jadi si kancil ini sombong adik-adik karena ia mampu berlari sangat cepat. Nah, pada suatu hari adik-adik, ya si kancil ini bertemu dengan si siput yang jalannya sangat lambat adik-adik. Nah, adik-adik, kancil ini mengejek si siput dengan sinis. Dia bilang begini, si siput. Eh, siput, lelet, apa kau mau berlomba melari denganku? Nah, adik-adik, si siput yang bijak itu tidak marah dengan mendengar ejekan si kancil itu. Ia malah adik-adik menerima tantangan si kancil itu untuk berlomba. Dan si siput tahu bahwa ia takkan bisa mengalahkan si kancil dalam kecepatan. Tapi ia punya akal lain adik-adik. Nah, pada hari perlombaan adik-adik, kancil ini langsung berlari secepat mungkin. Karena ia yakin bahwa ia akan memenangkan perlombaan ini adik-adik. Nah, si siput di sisi lain, dia berjalan dengan santainya di belakang kancil. Adik-adik, setelah berlari beberapa lama, ketika melihat siput yang ada di depannya, kancil itu terkejut adik-adik. Ia tidak menyangka bahwa si siput bisa berada di depannya. Nah, kancil pun berlari semakin cepat. Tapi siput tetap berada di depannya. Adik-adik tahu kenapa? Ternyata si siput telah meminta teman-temannya untuk berbaris di sepanjang tepi sungai. Dan ketika kancil memanggil si siput untuk meledeknya, si siput ada di depannya dan harus menjawab. Si siput yang di depannya itu harus menjawab si kancil agar ia merasa kalah karena berada di belakang adik-adik. Nah adik-adik, si kancil ini ternyata tidak menyadari hal ini. Ia terus mengejar si siput, tetapi si siput tetap berada di depannya. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Akhirnya kancil itu menyerah dan mengakui kekalahannya adik-adik. Adik-adik yang manis, si siput ini pun akhirnya memenangkan perlombaan. Nah, dari cerita dongeng ini, sobat budaya, kita bisa mengambil hikmahnya, ya, manfaatnya. Adik-adik, agar supaya adik-adik tidak boleh sombong, karena setiap makhluk hidup itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, seru kan ceritanya adik-adik? Masih penasaran? Ada cerita lain lagi adik-adik? Ya, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di Pro 4, masih di Dunia Anak.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Etole, Matereka Aru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.
2: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Lego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jut orang dua Lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hei, stop, ngoni buang-buang rumput di kuala, Memang ngoni ku mabal, ngoni.

0: Adek, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adek rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adek sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah.
2: Hei. Cowok ini lihat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iya. Kamu lewat patoran, patu artis doe. So apa so kok dia?
0: Indah level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Ma,
1: sebetulnya si ini.
0: Mama.
1: Mana tadi surat penting sok isi ya.
0: Aduh, mana Karlin ini mai tua ya. Cari-cari, tahu Rika mana.
1: Sampai 3 kak, oh, sudah. Iya pak, iya, iya.
0: Eh, ma, apa itu? Siapa rekap pegang-pegang ransel? Mau bawa Citya lekap sendiri. Muka mana ini ya, mama? Aduh, jangan tinggalkan aku ke rumah mamae. Jangan, mamae. Jangan tinggalkan Pak Citya ya, mama.
1: Toh, soal baik, omang. Tasawang sinetron apa ini, papa? Nyandak mama nyak usah tinggal, papa. Ini mama ada atur di penama tas siaga bencana.
0: Hah? Kapan mau bencana, soh?
1: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kandang tuh, papa. Amit-amit, eh.
0: Kondang? Ini tas mau apa, mama? Kenapa kau mesti mau bawa barang-barang begini, soh?
1: Nah, ini tas siaga bencana ini... Furtora mau taruh akang surat-surat penting, pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum, dan barang-barang yang kira-kira dampak mau berguna, no? Kalau misalnya terjadi bencana, nggak minta-minta, dang, toh, kung bantuan belum ada. Nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana, begitu, papa.
0: Oh, karu, begitu, dang. Tunggu, dang, kalau begitu, papa mau ambil, nih. Kenapa dia, mah? Apa mau bawa le karu ini?
1: Huya Dodo, eh papa, kenapa le kong so angka-angka koper, tas yang praktis.
0: Eh mai tua, mesti karu pakai ni koper supaya kalau karu banjir, ini koper no mau jadi parao.
2: Eto le, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, ndak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Helah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

Dan pendengar, demikian tadi adik-adik kita sudah mendengarkan lagu-lagu anak-anak ya, adik-adik ya. Dan juga ada cerita tadi tentang si kancil dan si sipuk. Ya. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya lagu-lagu tadi dan juga dengan adanya cerita tadi, kita bisa mengambil hikmahnya ya, kita mengambil nilai positif dari cerita itu, jangan mengambil yang sisi negatifnya ya si kancil, tapi kita mengambil sisi positifnya ya yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jangan sombong ya, jangan menganggap kita lebih kuat, lebih besar ya, kita lebih tinggi, kita lebih pintar, lebih pandai, terus kita menganggap remeh teman kita ya. Jadi jangan itu. Oke. Dan kayaknya Kak Stanley harus akhiri sampai di sini dulu deh untuk acara Dunia Anak kita di hari ini, hari Minggu. Hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dan adik-adik, acara Dunia Anak bisa adik-adik dengarkan setiap hari Minggu hanya di RRI Pro 4 Manado. Tapi sebelum kita berpisah, Kak Stanley mau kasih satu lagu untuk adik-adik. Ya, jangan kemana-mana adik-adik, tetap mendengarkan siaran Pro 4 karena kesini masih akan bersama di acara selanjutnya.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Hidup di Indonesia tidak lepas dari yang namanya tradisi dan budaya adat setempat, termasuk tradisi penyembuhan. Salah satu tradisi penyembuhan yang ada yaitu mengganti nama anak apabila sering mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh. Upaya ini dianggap mitos oleh sebagian orang, namun tidak sedikit yang menjadikannya tradisi karena menganggap nama mengandung sebuah kekuatan. Di Sulawesi Utara, ganti nama dikaitkan dengan pengalihan tanggung jawab asuh anak. Umumnya pada usia bayi, anak yang sakit-sakitan diletakkan ke dalam tolu atau topi petani dan diletakkan di atas kepala, lalu dibawa ke rumah orang atau kerabat terdekat yang bersedia merawat anak tersebut. Sehingga mendapat panggilan bua yang berasal dari kata buang dan unggu dari kata punggu dalam bahasa Minahasa atau pungut dalam bahasa Indonesia. Percaya atau tidak, setelah nama diganti, penyakit yang diderita sang anak biasanya berangsur-angsur sembuh, bahkan sangat jarang atau tidak pernah kumat lagi.
2: Nyur melambai siap. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Bil, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, tuh. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh iya ya, betul Bil. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya betul, tuh. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bil, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
0: Olahraga maju, prestasi pun melaju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri.
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

0: Baik pendengar, masih bersama RRI Perempat Manado, Suara Budaya Kawanua. Selamat siang ya untuk sahabat budaya yang lagi menikmati liburan di hari Minggu ya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk pendengar Perempat berkumpul dengan keluarga di rumah setelah sibuk dengan berbagai tugas dan pekerjaan di sepanjang minggu berjalan ya. Ya, saudara, mungkin saat ini Anda sudah bersama keluarga ya, menikmati liburan, ada yang ke mall mungkin, tapi berhubung mall sekarang lagi ditutup ya, saudara, yang ngomong-ngomong soal mall ini, tadi malam itu terjadi kebakaran ya di lantai 3 kalau nggak salah, di bagian permainan anak dan juga di food court ya. Itu mungkin kalau tidak salah ya, saya sempat baca itu di medsos, disebabkan arus pendek korslet ya. Dan kebakaran mengakibatkan korban jiwa, satu orang cewek ya yang meninggal dunia pada saat kejadian, dan juga ada korban luka bakar ya saudara ya. Jadi saat ini Mega Mall untuk sementara ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan ya. Oke, dan sahabat budaya, kita mengenal apa ya, kalau kita melihat pribadi-pribadi di dalam hidup ini sahabat budaya, kita punya teman atau mungkin punya saudara ya, punya pasangan atau punya anak ya, yang mungkin punya gangguan kepribadian yang namanya NPD ya saudara. Nah, bagaimana sih, apa sih itu NPD saudara, apakah Anda juga termasuk NPD? Makanya saya mau kasih tahu, mengenali yang namanya NPD sejak dini agar supaya tidak salah paham ya. Seperti informasi dari rri.co.id, saudara, NPD atau Narcissistic Personality Disorder ini sahabat budaya adalah gangguan kepribadian yang membuat seseorang memiliki rasa kepercayaan diri yang terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan artinya ya, Anda lihat ya, dia mungkin kelihatan terlalu pede, haus pujian, makan puji ya, orang Manado bilang. Kemudian tidak empati ya, kurang empati terhadap orang lain. Nah, sebagaimana dikutip dari halaman mayoclinic.org, banyak orang sering menyamakan sifat narsis yang biasa dengan NPD, padahal keduanya berbeda sahabat budaya ya. Nah, orang-orang sering menyamakan sifat narsis biasa dengan NPD, padahal keduanya berbeda, dan orang dengan sifat NPD ini umumnya memiliki pola perilaku yang berlangsung lama dan dapat mempengaruhi hubungan sosial, pekerjaan, hingga kehidupan keluarga. Karena itu penting untuk mengenali tanda-tandanya sejak dini agar dapat memahami kondisi ini dengan lebih bijak. Dilansir dari halaman mycleavelandclinic.org, salah satu ciri umum dari NPD ini adalah merasa diri paling superior, merasa dia paling hebat dan ingin selalu dianggap lebih unggul ya dibanding orang lain. Dan mereka ini sering mencari perhatian, sulit menerima kritik, dan mudah marah ya ketika tidak mendapatkan pengakuan yang diinginkan. Nah, dibalik sikap percaya diri yang tampak tinggi, sebagian penderita ini yang mengidap NPD ini sebenarnya mereka merasa tidak aman yang besar, sehingga membutuhkan validasi terus-menerus dari lingkungan sekitar. Nah, sahabat budaya, NPD ini juga bisa mempengaruhi hubungan ya dengan orang lain. Dan seseorang dengan gangguan ini itu cenderung sulit berempati dengan orang lain, ya. Mereka suka memanfaatkan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri dan ingin selalu menjadi pusat perhatian. Dan dalam hubungan pertemanan maupun percintaan, kondisi ini bisa membuat orang di sekitarnya merasa lebih lelah, merasa lelah secara emosional karena sering diremehkan atau dimanipulasi. Namun, sebenarnya penting juga dipahami bahwa diagnosis NPD tidak bisa dilakukan sembarangan, hanya berdasarkan perilaku tertentu di media sosial atau kehidupan sehari-hari. Dan dikutip juga dari headline.com, penyebab NPD ini belum diketahui secara pasti, tetapi beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor pola asuh, pengalaman masa kecil, lingkungan, hingga faktor genetik ini dapat juga berperan. Samudaya anak yang selalu atau terlalu sering dipuji-puji secara berlebihan oleh orang tuanya atau justru terlalu sering dikritik diyakini memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kepribadian tertentu ketika mereka dewasa. Nah, karena itulah pola komunikasi yang sehat dalam keluarga ini saudaya sangat penting untuk membentuk kepribadian yang seimbang. Sahabat budaya, apabila seseorang menunjukkan tanda-tanda NPD yang mengganggu kehidupan sehari-hari, maka bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater ini sangat dianjurkan. Sahabat budaya, terapi psikologis ini dapat membantu penderita memahami emosi, memahami empati, serta memperbaiki cara bagaimana berhubungan dengan orang lain. Mengenali NPD sejak dini bukan untuk memberi label buruk kepada seseorang, melainkan agar kondisi tersebut dapat dipahami dan ditangani dengan tepat. Nah, demikian sahabat budaya, bagaimana kita mengenali orang terdekat kita, apakah dia mengidap NPD atau tidak, ya. Jangan sampai salah paham, ya, karena tidak semua orang bisa mengartikan NPD itu dari narsisnya, ya. Saudara, tetap stay tune bersama Perempat, jangan kemana-mana.
1: Ya, itu kasihan ya, dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
2: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
1: Loh, kenapa? Kan kasihan.
2: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
1: Oh, jadi harus tanya dulu.
2: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
1: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
3: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas. Dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

0: Sip, kamu pernah dengar nggak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Hai Schulze.
1: Aduh, siapa ini Kip yang kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru Angko udah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok Kip ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
2: Oh, so pindah, Ren.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh, daratan. Ini, dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

Halo, selamat siang sahabat budaya ya, yang masih tune in di perempuan RM Nado. Selamat bergabung lagi di acara Torang dan Torang ya. Iya, kita bertemu di Torang dan Torang, acara request lagu-lagu Pop Manado ya. Dan line WhatsApp nanti bisa Anda gabung di 08534240928. Ya, jadi lewat WhatsApp di 08534240928 silakan Anda kirimkan ya lewat WhatsApp lagu apa yang ingin Anda request dan siapa-siapa aja yang ingin Anda kirimkan ya lagunya.

Ya, dan baik pendengar, ya selamat siang Jufun Guni semua, karena ini hari ini torang baku dapat lagi ya di acara Torang Gentorang, dan torang mau angkat topik ini ya, mau bercerita soal makanan. Makanan Manado yang paling Guni rindu, yang paling Guni rindu ya. Entah itu tinutuan campur kah, cakalang fufu, dabu-dabu roa, paniki, lalampa, sampai pisang goreng deng lain-lain. Nah, makanan apa yang paling Guni rindu? Langsung chatting kemari ya, di WhatsApp 0853420928 dengan lagu-lagu pop Manado favorit apa yang Guni mau request ya. Oke, langsung Jo. Iya, langsung Jo. Ini ada Tante Mary di Tikala. Paling kangen itu mie lusiram buatan mama, apalagi kalau

0: ini no yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat lagi ini? Mantap. Hey bro, aduh, bro pak sudah paling sukses dengan ini. Kita kira sempat pe motor tu nak terparkir di muka. Mana aku teh pe motor dah?
1: Oh iyo bro, tapi motor itu
0: mana mau tahu?
1: Bagaimana kita boleh mendapat beli itu dia?
0: Gampang bro, karena tahu kita cuma ada download di aplikasi.
1: Sini, tak kasih tahu. Kau nggak dapat daftar, cok.
0: Hah? Bro, nggak dapat maksud ada dapat beli ini motor karena ada baju di online? Aduh, maaf dong kita. Kita nggak mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pergi saudara kat siang? Sampai sekarang kurang hidup deng bak utang. Mana ini tahu? Kalau itu semua supermainan sistem, ujung-ujungnya, oh yang sengsara anu.

0: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etolek, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

Okay, baik sahabat budaya, sudah kita dengarkan tadi lagu yang di request tadi, ada Rindungana dari Gloria Trio, kemudian ada Astuti Rindu Pangana ya, yang request lagu tadi, semoga saja sudah terhibur ya. Okay, kita lanjutkan untuk yang sudah gabung, yang ngirimkan lewat WhatsApp ini, ada yang punya nomor 0856560 sekian. Ya, selamat siang Bung Stanley, selamat siang. Ya, ini dengan Devi di Kampung Jawa Ranutana Weru. Iya, Bung Devi, apa kabar Bung Devi? Ya, mudah-mudahan baik-baik, Kang. Kalau kita ini Bung Sten suka sekali, rindu sekali memakan mie cakalang. Pakai brendebon, boncis, ceker ayam, kaki ayam, kasih lebih sedikit do itu bawang goreng, kong DP air minum, air lemon nipis, pokoknya segar deng mantap, kenyang mantap ini. Pesan lagu Jembatan Soekarno boleh Jo? Oke boleh Bung Devi ya, nanti mau cari itu Jembatan Soekarno. Oke. Terima kasih Bung Stanley, selamat siang torang dan torang. Terima kasih untuk Bung Devi di Kampung Jawa Rano Tanah Weru yang sudah bergabung di torang dan torang. Salam buat semua di rumah, keluarga anak-anak dan keluarga semuanya ya. Kumontoy, Manus Kumontoy dan semuanya keluarga besar Manus yang ada di mana Tompaso Kang dan apa kata? Terus jangan lupa tuh nama. Iya pokoknya ibunya, bapaknya siapa? Fani, oh ya, Fani Manus dan bapak Reki ya di Tompaso. Kalau kita mendengar boleh masuk ya di acara ini. Oke. Terima kasih Bung Devi, kita melanjutkan lagi membacakan WhatsApp. Ada siapa lagi ini? Ada Oma Esther di Tomohon. Selamat siang Bung Stanley, ini dengan Oma Esther di Tomohon Kinilo. Bung Stanley, kalau Oma suka sekali makan itu pisang goreng goroho deng dabu-dabu tarasi, itu paling top, tiap sore mesti ada. Request lagu Manado Kota Tercinta boleh Jo? Boleh. Buat Bung Stanley selamat tugas, torang dan torang selamat siang, terima kasih. Oke, terima kasih Oma Esther di Tomohon Kinilo. Nah, oke. Okay. Ya, ada lagi. Ada lagi kah? Ya. Silakan. Kita mau cari dia dulu ini ada. Ah, ini dia. Selamat siang, yang menyiar ini siapa Kang? Yang menyiar Om Lambir, Tante Jusya ya. Tolong SMS akan kamar ini so dengar toh, nak perlu 5 SMS. So dengar toh, yang menyiar Om Lambir, Tus Golojo Makang Tus. Nah, lengkap toh, so deng paham itu. Halo selamat siang, Bapak Ganteng. Pak Budi? Kok Pak Budi? Oh, iya. Selamat siang Pak Ganteng, Pak Budi alias Pak Stanley, torang deng torang ini deng Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Mau request lagu dang, judulnya lagu Lebe Bae Pacere. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo selamat siang Ibu Lina. Pire kabare, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat Bapak dengar Jo, nih Ibu Lina, semoga terhibur.
Buat penyiar Bapak Ganteng, Pak Budi alias Pak Stanley, thanks nih, torang ting torang. God bless you tuh Ibu Susya. Thanks nih Pak Bapak Ganteng, Pak Budi alias Pak Stanley, so tolong baca akang Ibu Susya SMS di WhatsApp. Deng, so tolong putar akang Ibu Susya lagu kesayangan, God bless you. Ada topik apa? Oh sudah, dari Ibu Susya komentar adalah Ibu Jusya rindu makanan. Makanan yang Ibu Jusya paling suka adalah bubur Manado alias Tinyu Tiuan. Thank you, peace, lapis-lapis. Ibu Jusya baking sendiri pakai kanari. Oh, copsay. Deng pakai susu black, putih, deng coklat. Pokoknya kar enak enak sekali. Boleh bagi Tiu, Jo? Ibu Giuseppe jawaban, thanks nih Pak Stanley, God bless you. Oke, boleh bagi cu. Mantap. Jangan lupa kirim kamar itu cookies balapis. Ibu Giuseppe kalau soklar baking, jangan cuma aja serayo-rayo, jangan kirim kamar kini. Kong torang kru-kru pro ampa mo sumero. Waku sedu karu. Oke, jadi ada berapa lagu tadi? Tunggu. Oh, banyak rekar ya. Pokoknya apa tadi ya, kita selupia ya. Mana ini DP Jusya Damintia. Mana DP lagu, request lagu. Lebih baik bacere. Oh, lebih baik bacere. Sudah Kang, baru itu Pak Devi tadi. Ada Mintia Hati Ketika Dondong atau apa tadi? Oh, jembatan. Jembatan Merah. Bukange. Jembatan Soekarno. Jembatan Soekarno. Itu jembatan Singkil, mau. Apa, Dev? Jembatan Soekarno. Oke. Baik. Oke, dan yang masih mau bergabung, mari Jo. Tung jangan lupa kasih kamari itu alamat lengkap, nama, judul lagu dan DP penyanyi. Kong kirim for siapa? Siapa-siapa yang ngoni mungkin. Mari jangan kirim gini satu kampung. Karena mau baca kan satu kampung banyak sekali. Bung Vero, kita bisa perhatikan. Nah, ada ini loh. Kalau WA kan kalau di sini cuma dapat baca DP WA, mar DP SMS nya dapat tatunjung loh. Jadi kita cumu jo Bung Vero di Pumoro. Selamat siang, selamat berhari Minggu Bung Vero. Yang lupa tulah lampa kalau semua kelar apa bakar kirim kemari. Yang itu apa gini apa karut deh jangan lupa berkedil memang kita si promo jo. Jadi kalau mau suka mau pesan jo Pak Vero, so dia ya tuh jadi bikin berkedil dengan lalampa sadap sekali tuh Vero, balas nih balas. Jangan lupa masuk di WA Vero. Oke, torang mau dengar dulu tuh lagu-lagu yang mau turun. Jangan kemana-mana, tetap di Torang dan Torang.

0: Schulze.
1: Aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah rek en.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh daratan, ini dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Iya, baik, dan sudah mendengar demikian lagu yang sudah direquest tadi ya, mudah-mudahan sudah puas dan terhibur ya. Bung Devi, Bu Jusye, sama yang lain-lain tadi juga ya. Oke, sementara sekarang jarum di studio sudah menunjukkan pukul, jarum jam di studio sudah menunjukkan pukul 12:58 ya, sahabat daya. Selamat siang buat sahabat daya yang mungkin saat ini tengah menikmati suasana santai di hari Minggu ya. Ada juga yang saat ini mungkin lagi makan siang, selamat makan siang ya. Ya, dan selamat siang untuk Bapak Junaidi di Ambon. Ya, sayang sekali saya tidak bisa mengangkat teleponnya, Pak Jun, karena cuma boleh lewat kirim WhatsApp ya. Pak Jun, kirimkan apa lewat WhatsApp aja ya komentarnya untuk siang hari ini masih dengan apa? Lagu apa ya yang mungkin membuat Anda rindu kangen dengan lagu-lagu yang ada di acara Pop Manado ini. Oke, untuk Pak Junaidi selamat berhari Minggu, saya tunggu di WhatsApp di 0853-424-0928. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selamat siang, ada Rian di Manado. Kalau kita Bung Stanley suka mobil listrik, keposong mobil listrik ini bukan masalah itu topiknya, masih rindu lagu apa. Oke, iya, ini soal rubah ini ya. Kalau kita paling rindu lagu Torang Pecinta karena dulu sering diputar waktu masih sekolah. Ah, itu dia. Oke, lanjut. Ada siapa lagi? Tante Vina di Tomohon, ya. Ini Tante Vina rindu dengan lagu-lagu lama yang biasa Papa putar di rumah tiap sore. Iya. Tante Rina, Tante Vina request lagu Cinta Sampai Mati. Lanjut lagi, ada Aldi di Bitung rindu dengan lagu-lagu lama yang biasa. Oh sudah tadi. Nando di Tomohon paling kangen dengan lagu Pop Manado tahun 2000-an, Baking Hingga Masa-Masa Patonak Dulu. Oke, lanjut. Feli di Malayang, kalau dengar lagu Rindu Jo langsung ingat Pegita Pemantan. Lanjut ada Oma Esther di Tondano, lagu Nostalgia Itu Beda Rasa, baru deng intro langsung mau menangis. Rian di Tondano, kita rindu lagu yang dulu sering diputar pas perjalanan pulang. Caca di Gorontalo paling suka lagu yang ada harmonika dan gitar, musiknya santai sekali. Boy di Kota Bagu, lagu lama itu liriknya lebih kena di hati dibanding lagu sekarang. Tanta Mira di Manado, kalau dengar lagu tertentu langsung ingat keluarga yang jauh. Jeffrey di Mapanget, kita rindu lagu yang biasa diputar waktu acara di kampung. Oke, baik sahabat budaya, orang mau putar jo dulu. Itu lagu mana tadi? Cinta Sampai Mati. Cinta Sampai Mati ada ya. Untuk mau cari ini, Cinta Sampai Mati. Cinta Sampai Mati. Oh, lagu Indonesia itu sampai. Oh, nah. Oke, kita sesuaikan dengan lagu yang ada di sini ya. Oke, baik saudaya, jangan kemana-mana, kita masih mau berbalik, masih di acara Torang Deng Torang. Ya. Yeah.

0: akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif.
1: Mm-hmm.
0: Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Duh, ini no yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh. Bro, tak sudah paling sukses mana ini? Kita kira sempat pe motor tu tak terparkir di muka. Mana tu pe motor dah?
1: Oh, iya bro. Tapi motor itu. Mana mau tahu? Bagaimana kita boleh mau dapat beli itu dia?
0: Gampang bro. Karena tahu kita cuma ada download di aplikasi.
1: Sini. Tak kasih tahu. Kau nggak dapat daftar cok.
0: Hah? Bro, nggak dapat maksud ada dapat beli ini motor karena ada baju di online? Aduh, maaf jo kita. Kita ni mau kalau rencana begitu. Kenapa kita pe saudara kat siang sampai sekarang kurang hidup deng bauta? Mang ingin tahu kalau itu semua super mainan sistem ujung-ujungnya orang yang sengsara anu.
2: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: rukun.
1: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
0: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong, tapi tetap saling menghargai.
1: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
0: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja yang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai gimana, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja. Jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal. Itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Baik pendengar, masih bersama kami program 4 RRI Manado, Suara Budaya Kanoa. Dan kita masih di acara request lagu-lagu Manado di Torang Deng Torang dan Sama Budaya. Masih saya lanjutkan untuk membacakan WhatsApp-nya yang masuk ini. Halo, shalom, selamat siang Stanley, dengan Mince ini Pak, dengan Mince Pak At ini di Kima Atas. Mau request lagu Hati Sorindu, mau kirim ada torang penona cantik Henny Karina. Hai Nona Henny, apa kabar? Juga ada Ibu Jenny Dendal. Tak lupa juga ada torang pesi cantik juga Ibu Ratna Parigi 7. Selamat siang semuanya, happy Sunday. Selamat berlibur bersama keluarganya masing-masing. Kong kalau ada monitor, semoga boleh terhibur dengan laguku ini. Kalau sudah terhibur, jangan lupa di copy balik nih ke Mince. Ini jawab Bung Stanley, terima kasih. Oke Mince, lagu Hati Sorindu. Oke, tunggu mau cari nih. Dari Gloria Trio itu kan, Hati Sorindu. Ada sih, tapi suka so menghilang dari peredar. Oh ada. Oke, siap ya, Ince, lagunya sudah ready. Oke, baik, selamat siang Jo, kita menyapa untuk yang dapat berdengar Pro 4 di Bumi Beringin Lingkungan 5 di Lorong Harmoni. Ada terang P Ibu Ani Tawaluyan. Selamat siang Ibu Ani, selamat berhari Minggu. Ya, sehat-sehat selalu, selamat menikmati suasana hari Minggu, mungkin lagi istirahat sambil menjaga warung ya. Salam buat keluarga semuanya di rumah. Turung-turung ke bawah di Lembah Tumundo, selamat siang untuk Ibu Foni bersama anak-anak dan cucu-cucu tersayang ya di rumah, yang kalau mungkin lagi coba dengar ya, Steve bersama Nona, untuk Victor ya, Itoy, Indah, Cici ya, bersama anak-anak cucu-cucu dari Oma Foni kan. Selamat coba dengar Oma Nora dengan Opa Jeffrey juga, selamat siang bersama anak-anak dan cucu tersayang. Opa Ance, selamat siang Opa, bagaimana so sehat itu tenggorokan dan minum jatuh obat. Iya, selamat berhari Minggu Jo, bersama-sama semua di rumah, Ola, Odi, Kang, Brian, Eti dan semua-semuanya juga. Selamat Bapak Dengar Perempat. Om Alo, Tante Nela juga apa kabar, selamat siang, selamat mendengarkan Bung Reki dan Fanny juga di Tompasok Baru, Tompasok Lama, selamat siang sahabat hari Minggu. Miming juga, Yopi dan semua-semuanya ya di Paniki sana, selamat siang, selamat mendengarkan. Hampir lupa Tante Stin juga yang ada di perumahan Asabri. Halo, selamat siang Tante Stin, masih ada Bapak Dengar ini. Kalau sobat buat tofokat jangan lupa nih, kita mau minta satu plastik. Kusiru ke tukang. Oke, baik. Lanjut lagi, ada siapa ini? Selamat siang Bung Stanley, jumpa lagi dengan Yopi Ipoy Tatoya di Kima Atas. Apa kabar ini Stan? Ada bye-bye Bung Yopi. Request nih, bapak pikir bye-bye. Salam buat semua yang lagi monitor, deng buat yang buat yang terspesial ada Ibu Anda Suaan, Ibu Rana Parigi 7, si cantik Jenny Memarasi Dendal. Kirim, hei apa kabar sahabat-sahabatku, salam rindu dan kangen buat kalian semua. Kong kalau ada bapak dengar semoga terhibur Jo, dengan harapan semua ada sehat-sehat wafiat, dan semoga di hari ini semua berbahagia bersama keluarganya masing-masing. Itu Jo Stanley, buat Stanley selamat bertugas, tetap semangat, Tonis memberkati, selamat keluarga di rumah, terima kasih, bye-bye. Oke, terima kasih untuk Yopi, Ipoy,
Tatoya di Kima Bajo, Kima Atas. Lagu Bapikir Bae-Bae. Iyo, mesti coba pikir bae-bae sebelum mau ambil keputusan. Oh, karena kalau orang langsung anda berpikir bae-bae so ambil keputusan, nanti sebentar menyesal. Oh itu balas nih balas. Oke, Yopi, lagu nanti kita cari akang. Ada lagi, selamat siang Kak Stanley, selamat siang. Dengan Yulitia rompias kiniar tondano. Kalau Yulitia suka lagu Balimbing Botol, mau request kini itu lagu Tata Panji Balimbing Botol buat Kak Stanley. Makasih, selamat bertugas. Diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya. Deng, selamat berhari de Minggu. Yulita mau kirim buat 3 orang spesial. Ada Ibu Jusya di Kolongan. Ada bukan di Kolongan Stono, di perumahan apa itu nih, Bu Jusya kan? Perumahan elit. Bung Kristianus rame di Tamako, Sangihe. Selamat berhari Minggu, Sami Senduk di Rerer. Salam rindu buat Kasten, terima kasih. Selamat siang, torang dan torang. Yang lain nanti sebentar sore. Buat Kasten, terima kasih. Selamat siang, torang dan torang. Oke, terima kasih Yulita Rompas yang sudah request Balimbing Botol dari Tata Panji. Aduh, sadap di Balimbing Botol kalau bikin gohu kan. Nah, katuk bikin kuah asang dang ta. Oke, kita mau kirim apa kabar torang pe Bapak Bruce Lee, Pak Lee. Selamat siang Pak Li, kalau udah badengah, selamat berbadengah, selamat berhari Minggu Jo ya. Kemudian, apa kabar ini Ibu Nunu ya? Halo, Ibu Nunu bersama Bapak di Paldua Kampus Nusantara ya. Selamat berbadengah, Ibu Anda di Suaan juga selamat siang. Ibu Jenny Memarasi, selamat siang. Ibu Jenny Tikalabaru, selamat siang. Mamkos, selamat siang ya. Siapa lagi katuk? Ibu Ipin, selamat siang Ibu Ipin di Tomohon. Kalau badengah, selamat siang saudari Minggu. Ibu Ati di Politeknik, selamat siang Ibu Ati. Kalau badengah, selamat badengah nih, rompat. Bung Audi Rantung, selamat siang di Batu Kota, selamat berhari Minggu Jo ya. Ibu Daisy di Politeknik, halo Ibu Daisy, apa kabar? Pada pelia mantap tuh rambu baru Kang. Memang dah pelia fresh kalau rambu pendek kan? Itu DP nama apa DP judul rambu kalau rambu pendek begitu? Ada yang bilang Yongen Scope kata. Kita pikir-pikir ke apa aja sih nama Yongen Scope. Oh, tu Yongen jaba Scope. Nyanda, tu cuma DP nama kan. Ada leja bilang gunting Farah. Ada Farah satu rambu. Memang enggak tu model-model rambu dan lucu-lucu kan kalau dulu-dulu dan jaba gunting. Ada aja bilang lekal ba gunting gunting apa? Bota botak apa botak balak kata. Ih, bagaimana itu botak balak? Botak berbentuk balak. Oh, bersegi-segi. Begitu aja ya, setelah panjang tuh cerita. Karena masih ada berapa menit, jadi kita semua putar gitu lagu. Saudara, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Pak Rahmat?
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya. Kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Asta Cita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma dalam di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Asta Cita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Ya, dan pendengar, dengan hadirnya Bapikir Bye-bye dan juga ada Tata Panji nanti baling botol, maka berakhir sudah untuk acara request lagu-lagu pop Manado ya di Torang Ding Torang. Ya, terima kasih sahabat budaya yang sudah mendengarkan acara ya request lagu-lagu pop Manado ini, yang sudah bergabung merequest maupun yang cuma dapat dengar, Kang. Ya, dan sahabat budaya, orang akan akhiri dengan harapan semoga semuanya yang sudah bergabung di acara ini sudah terhibur ya. Mohon maaf kalau ada lagu-lagu yang merequest belum sempat stand diputar ya, mungkin lain waktu, lain kesempatan di acara yang sama boleh orang dengar lagu tadi ya. Oke, sampai di sini untuk acara lagu-lagu pop Manado di Torang Ding Torang. Terima kasih, jangan kemana-mana, tetap mendengar terus di sini di program 4 RRI Manado Suara Budaya Kawanoa.

0: Kompas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muan.

0: Hai Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dang DP pemeriksaan?
1: Aduh Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali Ibu Ani. Eh, di mulai mana, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus kan.
1: Jangan dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iya sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iya betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katuk.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh iya ya, betul Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh, kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garu torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan. You are

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi Utara.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Pendengar, tahukah Anda, lalat ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pendengar, ada lalat atau maggot yang merupakan larva atau belatung berasal dari telur serangga dengan nama Black Soldier Fly, disingkat BSF. Lalat biasa menghinggap sampah, tempat kotor dan menjijikan. Bila dibuang sembarangan, akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyakit bagi manusia. Dengan lalat yang satu ini atau disebut maggot, termasuk larva pemakan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Ternyata maggot atau lalat BSF dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik, bisa juga menjadi sumber pakan ternak dan pupuk tanaman. Maggot juga tidak menyebarkan penyakit dan aman bagi manusia.
1: Etole, Mahere Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.
1: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Gizi adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
2: Etole, materi karu orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas. Dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang, sadar mali ya.
1: Aduh, monitor ketua, tamang soba gacor.
0: Mana lagi geng si mau mengaku, apalagi kita ini so ramah, sopan, dia murah senyum tuh sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator Jo, mar betul no panganan tuh.
0: Mar, makasih banyak dange.
2: Eh, bukan anak ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah. Mar tradisi dan budaya lebih kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

0: Rah, Nana pernah dengar istilah pengarus utama gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengarus utama gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda nih, mar mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya terampil pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat nih, mar soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengarus utama gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari Torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di Torang Berlingkungan.
3: Etole, materi garut Torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Etole, materi garu orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muan. Roposan.

0: kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri.
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Entole, mangrega arut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Masih di Nyiur Mombe Sore, Sawah Budaya, dan masih teman-temannya dengan lagu-lagu Nusantara sampai jam 5:30 sore nanti ya. Dan saya Fani akan menemani Sawah Budaya sepanjang 5 jam ke depan, dari jam 3 menemani dengan lagu-lagu enak daerah ya. Hingga di menit ke-59, saya dikilir terus masuk di pas jam 16 Sawah Budaya. Dan habis pas jam 16 nanti torang baku dapa di acara request sore pilihan pendengar. Untuk Sawah Budaya yang ingin bergabung nanti sebentar bisa request 3 pilihan lagu, baik lagu daerah Indo Deng Dangdut dan sambil salam-salamnya 3 spesial. Jadi jangan kemana-mana ya Sawah Budaya, nanti kan acara request sore hari ini termasuk dulu di pas jam 16.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya
1: apa? Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi, selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang, seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi, harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup, baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah dengan Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, raja wali, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Ya, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan juga bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya. Perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan ya, betul.
2: Ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Siur Melambai Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Karel dan pendengar. Cincin kawin yang kita
1: lihat. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Selamat sore, setoran beberapa lagi di pilihan pendengar edisi hari ini ya. Silakan sahabat budaya yang mau suka request dan salam-salam tiga spesial. Sore hari ini Wow buka acara request sore. Untuk sesi requestnya yang mau gabung bisa kembali gabung lewat chat WhatsApp atau di SMS di 0853-424-928. Saat ini bisa request lagu daerah tentunya, lagu Indo dan lagu dangdut. Ya, menemani waktu luang atau mungkin rutinitas sahabat budaya yang lagi beraktivitas sore hari ini biar lebih asik, mau suka ditemani dengan pilihan lagu apa bisa request sore hari ini. Yang penting bukan lagu barat ya. Misalkan bisa request lagu daerah Indo dan dangdut, bebas ya. Dan salam-salam 3 spesial di 0853-424-928. Wow, tunggu nih sambil turun dengarkan beberapa pilihan lagu berikut.

0: Rompat, suara budaya Nusantara.
1: Van, mbak apa dorang di jalan? Ramai sekali.
2: Itu kata pemerintah semua aspal jalan di Trompe Kampung. Jadi warga dapat panggil kerja bakti for persiapan mbak aspal. Supaya cepat kelar dan...
1: Oh iyo?
2: Sudah dari dulu ini bama palus. Cuma ada beda, sekarang so ada dukungan penuh dari pemerintah lewat Astacita for pembangunan dari desa. Kalau so jadi ini jalan, memang sejahtera torang.
1: Akhirnya. Berhubung oto masih aman, so boleh bataksi online kita.
2: Siapa yang mau bataksi online? Di ujung kampung sana, dang, ada pembangunan. Kita dengar-dengar, itu ada mau bangun resort tanpa wisata.
1: Oh iya? Aduh, tunggu. Semoga siap berkas lamaran dulu kita ini.
2: Nanti, dang. Toko belum sekarang. Belum jadi, litu resort.

Oke, di kesempatan saat ini yang mau bergabung silakan lewat chat WhatsApp atau SMS untuk acara Rike Sore di 0853-42-4928 ya. Pilihan lagu Indo, Dangdut, dan lagu daerah tentunya sambil salam-salam tiga spesial. Dan di saat ini sudah ada Pak Semi Senduk di Tondano Pantai ya. Selamat sore Pak Semi ya. Mau request lagu Veronica, kirim buat Nona Heni Julita di Tondano dan Ibu Femi di Jailolo, Maluku Utara. Oke, salam-salam dari Pak Semi Senduk di Rerer Tondano Pantai. Terima kasih sudah gabung lagi di Pilpens acara request sore di si hari ini ya. Yang lainnya mau bergabung lagi, wow, tunggu sambil torang dengarkan ya beberapa lagu-lagu berikut menemani yang

0: Ma, kenapa tadi Ade mesti suntik di posyandu? Kasian katu Ade kurang menangis terus.
1: Itu bukan sembarang suntik, nak. DP nama imunisasi, supaya Ade tumbuh kuat, nyandak gampang sakit, sehat deng pintar.
0: Oh, itu for kesehatan. Kalau semua anak-anak di kampung imunisasi, nyak ada yang mau gampang sakit.
1: Betul sekali. Makanya pemerintah bikin layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, sampai program imunisasi gratis di kampung biar lebih dijangkau masyarakat desa, supaya semua anak desa bisa tumbuh sehat dan boleh sekolah dengan baik.
0: Berarti kalau torang sehat, torang boleh bermain, belajar, sekolah, sampai cita-cita jadi dokter.
1: Jaga kesehatan sejak dini dengan dukung imunisasi dan layanan kesehatan dasar. Sehat itu modal, masa depan bangsa ada di tangan kita.

Rompat, Suara Budaya Kawanua.

0: lepas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, Tradisi Budaya dari Masyarakat Suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi bias pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang itu. Gotong royong dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki, ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, nanti kalau kita skala besar satu kampung semua bisa, satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
2: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicara.

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Jadi yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Enggak juga harus tersenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita enggak punya target,
2: gitu.
1: Ya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak. Tapi selagi dia

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam video.

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: banget dengan pendengar. Cincin kawin yang
1: kita lihat. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Iran Sahabat Budaya terang temani dengan lagu-lagu daerah, pilihan lagu Indonesia dangdut juga di Pilpen dari jam 16 ya. Tidak terasa saat ini sudah jam 17, jam 5 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Sehingga sudah 1 jam setengah lamanya kebersamaan kita di acara request sore edisi hari ini. Sehingga Wafani semua mengakhiri untuk sesi request ya di acara request Pilpen edisi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Dan yang belum bergabung atau mungkin tidak sempat bergabung sore ini, nanti bisa gabung lagi di acara request malam sabantar ya. Saatnya kita akan masuk pada religi islami dengan lagu-lagu bernuansa islami. Nanti sesaat lagi kami akan hadirkan untuk sahabat budaya, khususnya kaum muslim dan kaum muslimah di wilayah Manado dan sekitarnya, sambil menunggu azan maghrib untuk hari ini dikumandangkan di wilayah Manado dan sekitarnya. Dan untuk nuansa islami atau religi islami, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Ya, pertanyaan sekali lagi, terima kasih Anda terus bersama kami, RRI Pro, satu Manado Kanal, informasi dan inspirasi untuk Anda di sore hari ini di Manado Sore. Saya Lin Sofiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya di Manado Sore hari ini, yang pastinya kita akan hadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda untuk menjelang kita kemandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jadi tentunya semua kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan inspirasi. Pro 1.

0: sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti.

0: pengen banget bikin usaha kreatif, tapi takut gak laku dan gak bisa bersaing.
1: Hey Din, ingat loh, ekonomi kreatif itu peluang besar. Kreativitas kamu itu bisa jadi keunggulan utama.
0: Tapi kan banyak yang sudah punya usaha serupa, Bud.
1: Nah justru itu, makanya peluang besarnya itu karena pasar selalu mencari sesuatu yang unik, yang berbeda. Jadi kalau kamu berani berinovasi, konsisten, saya yakin kamu pasti bisa kok.
0: Iya juga ya.
1: Iya.
0: Jadi harus percaya sama ide dan karya sendiri begitu, Bud.
1: Iya betul, makanya jangan takut gagal. Ya, jadi sekali lagi, jangan pernah takut gagal. Karena kegagalan itu sebenarnya kita belajar dan bisa semakin berkembang. Terus berkarya dan tentu bisa jadi bagian dari ekonomi kreatif yang boleh mendukung kemajuan bangsa kita. Gitu, Din.
0: Kreativitas adalah kekuatan utama dalam ekonomi masa depan. Jangan ragu untuk berinovasi dan berkarya, karena setiap ide unik berpeluang besar meraih sukses.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Kompas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
2: Nyiur Melambai Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torante Radio di FM 88,6 MHz.

Desa Kayu Wiraya di Pinahasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Wiraya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Ada begitu banyak orang yang berjalan ke lembah dan juga sedang berjalan ke jurang maut. Tetapi ada satu pesan khusus dari Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 11

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Anda dengan Kidung Bujur Rohani di Kidung Senja ya. Kami hadirkan kembali untuk sahabat Bunda, khususnya kaum Kristiani dimanapun berada, memberkati Anda di hari Minggu sore ini dari jam 6 hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi saatnya tunangkan kembali masuk di pas jam 7. Dan setelah itu seperti biasa kita masuk pada Senandung Bosami untuk edisi hari Minggu. Kembali lagu-lagu daerah Gorontalo akan kami hadirkan untuk sahabat budaya dari lepas pas jam 7 hingga jam 8 di nyir mulai sore.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Riuh rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
2: Aku pusing, pusing.
1: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
3: Pernah saya suruh tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia berhobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali. Pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa suruh tidur dengan HP, HP yang suruh nonton pada dia.
2: Aku bilang, tak kau lindungi.
1: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
3: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP, langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
1: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
3: Biasa sementara dia main asik-asik main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh. Dia marontak, batandang, langsung bangun, dia batarik rambut, dia pukul di belakang, manangis, bataria, batandang dinding, DPAD dia mau tandang. Mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
4: Mau hapus itu game, ah? Mau hapus, ah? Mau hapus, ah?
1: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
4: Mami mulia, jangan banting.
1: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu, Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
5: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jud. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok itu dia pikirkan terus-menerus, dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
1: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
5: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya kalau ditanya berapa jam mainnya, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
1: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewe, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi. Idealnya yang semu.
6: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa.
1: Hari itu, Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
6: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screen saver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
1: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
6: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
1: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kakak, Tasya, kakak. Stop jadinya HP, kurang salah lu HP terus ya. Stop, stop.
7: Giur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: 1, 2, 3. Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: saya ini ingin memperjuangkan hak-hak dari para penyandang disabilitas.
1: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenagakerjaan.
0: Di bidang ketenagakerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Oke.
4: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil. Ini orang yang kesana komputer. Dari awal langsung agar tadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
2: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
0: Saya sudah jelaskan. Yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat.

0: para se tiene un mensaje de una para de la Antonia Tanza de mi tía.
1: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. Dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
0: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakoni, saya tidak pernah kerja. Artinya saya diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dalam komputer.
1: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
2: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita kan sebagai orang tua kan baru. Dia anu kan dia tinggi-tinggi diminta, tunggu-tunggu ada yang suruh kasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alatnya, dia di laptop.
1: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya, karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam. Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
1: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
1: Untuk penyebutan yang sekarang umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
2: So, Balian itu mulai diadam tuh, Pang. Karena kisahnya bahari itu sejarah diorang Toha tuh kadang ada nang siapa-siapa kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan? Turunannya. Jadi di Karistin, kan? Ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
3: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mama merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
4: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat ada di hati. Ada mau, ada. Iya, nang kitabnya ditaguk. Iya, di hati kita nih. Iya, nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Tetap sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
4: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada tu raja kawasa uji kita nang menguasai komedang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Balian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
5: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allah Rasulnya Muhammad. Allahumma inna wis awal wis kum. Nah, itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Lapan 8,6/4 FM Radio Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada di malam hari ini, pastinya edisi tepatnya di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 ya. Anda semua bakal mendengar nyiur melambai malam Dengnyong Risla sampai tutup siaran juga di pukul 12 tepat nanti. Oke. Bagaimana kabar hari Minggu ini ya, tepatnya di malam hari ini? Semoga kabar hari Minggu ini ya dalam keadaan sehat, baik-baik aja, dan segera lekas istirahat ya, karena besok masuk di hari biasa, hari Senin ya. Cukup jo libur panjang dari Rabu, Kamis, Jumat maupun Sabtu juga ya, plus Minggu juga ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya, pastinya malam hari ini dengan berbagai program acara ya, maupun juga informasinya lagu-lagu banget yang bakal laris ladirkan untuk semua di nyiur melambai malam sampai tutup siaran juga di pukul 12 tepat nanti ya. Yang masih pada sakit, terang doakan ya di malam hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin ya. Oke, Risla turut bela sungkawan ya, berduka cita pada kemarin malam, tepatnya di pukul 8:30 kalau nggak salah ya, pusat perbelanjaan tepatnya Mega Mall Manado itu mengalami kebakaran ya kalau nggak salah di lantai 3 ya, dan memakan korban, satu orang meninggal dunia ya. Pokoknya yang ditinggalkan ya, keluarganya diberi ketabahan ya, dan ikhlas lahir batin ya untuk korban yang mungkin sudah menghadap ke sang pencipta ya. Sekali lagi Risla turut bela sungkawan ya, berduka cita ya untuk keluarga yang ditinggalkan, diberi ketabahan juga, amin. Oke, sahabat budaya, pastinya Risla mau putar drama ya, edisi hari ini juga ya. Mungkin beberapa hari ke belakang ya, Anda yang belum sempat mendengar ya drama Panggilan Terakhir ya, ini Risla putar lagi ya untuk Anda semua di malam hari ini ya. Mari kita mendengar sama-sama.
2: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telepon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
3: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
2: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
4: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
2: Belum nih, Pak.
4: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
2: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
4: Ah, bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
2: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
4: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
2: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan. Halo? Iya, Pak. Baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman, Pak. Baik. Oke, Pak. Baik. Yuk. Wah. Si adek lagi. Halo, dek.
5: Kak bapak mau bicara, kak.
2: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
5: Cuma sebentar.
2: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
5: Kakak. Tuh kan, pak. Kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya, bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
4: Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek.
5: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
4: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
5: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
4: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
5: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
4: Bukan begitu, Yan.
5: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak sayangan Bapak itu. Loh, Pak, Pak, kenapa Pak? Tolong, tolong!
2: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu, nelpon mulu.
5: Mbak, Bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
2: Hah? Apa?
5: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
2: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
5: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
2: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
5: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
2: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
5: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau kasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
2: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Loh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Aduh, kali ini beda nomor nih. Halo?
6: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
2: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
6: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
2: Oh iya, Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
6: Aduh, gimana Dek ya bilangnya Bapak? Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
2: Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
6: Jadi gini, Dek. Kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, Bapak sudah wafat. Jadi saat ini Bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
7: Jadi, Dek, di saat-saat terakhir Bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
2: Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
4: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih.
2: Dek, maafin Mbak ya. Mbak gak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
5: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak gak akan senyesal ini.
2: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota. Dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
5: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
2: Kenapa, Dek?
5: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke Ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku. Ya Allah, Bapak.
4: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu, Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawah nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
2: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Itu dia sahabat budaya ya, Anda semua dengar drama edisi hari ini juga ya. Oke, sahabat budaya, lagu-lagu sibuk banget yang bakal harus dilahirkan maupun juga informasi ya, sebelum termasuk dengan acara request di pukul 9 sampai menjelang pukul 11 tepat nanti. Tetap stay tune ya di 88.6 Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Nusantara.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kang. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Nusantaraku ya, dari Bass Production Sabah Budaya with PGRI Smartly ya, yang diciptakan oleh A. Rianto ya. Oke, Sabah Budaya, pastinya lirik selama update aja informasi ini untuk Anda semua di malam hari ini. Ya, tradisi pembukaan sasi laut kembali digelar masyarakat jemaat Koreri Isene Buai Klasis Rumberpon ya di Pantai Pasir Panjang Kabupaten Teluk Wondama pada Sabtu kemarin ya. Nah, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan workshop dan ibadah syukur sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan laut berbasis adat ya. Pembukaan sasi dilakukan setelah kawasan pesisir itu ditutup ya selama 3 tahun guna melindungi ekosistem laut dan memberi ruang bagi biota laut untuk berkembang biak secara alami ya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan, Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih Atanius Guntara Martana, serta masyarakat adat setempat. Dalam sambutannya, Bernard Mandacan ini mengatakan tradisi sasi laut merupakan warisan budaya masyarakat Papua yang perlu terus dipertahankan karena memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kebudayaan sumber daya alamnya ya. Menurutnya, pengelolaan alam berbasis kearifan lokal dapat menjadi contoh bagi daerah lain di tanah Papua dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat ya. Sementara itu juga Atanius Guntara Martana menjelaskan kawasan sasi selama 3 tahun berfungsi sebagai ruang perlindungan ya bagi habitat ikan dan biota laut lainnya ya. Oke, Sabah Budaya pastinya tetap pantengin terus bersama kami. Masih dengan Nyong Rizla di Nyiur Melambai Malam.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Oke, orang balik lagi pastinya di Nyur Melambai Malam ya. Cukuplah sampai di sini drama yang Risla sudah hadirkan maupun juga informasinya ya. Nanti sahabat budaya sebentar di pukul 9 sampai menjelang pukul 11 depan nanti bakal ada acara request ya. Malam baku dihapa dan juga bakal ada topik yang sangat menarik yang bisa Anda jawab ya sebentar sebelum Anda request maupun juga kirim salam ya. 3 spesial. Oke, sahabat budaya, tetap tinggi terus bersama kami pokoknya di Perempat Info Manado, suara budaya Kawah Nuah.

Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, Baku Dapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Baku Dapa bersama Pro 4 RRI Manado.

dengan Nyong Risla di Nyur Melambai Malam ya, tolong semasa dengan acara request Torang Deng Torang ya. Nyetron di Torang sih malam aku dapa, waduh. Keingat pukul jam 12 siang sebab budaya ya. Oke, malam baku dapat topik malam hari ini pastinya sobanya makanan yang sumaso di dalam Anda punya perut ya. Nah, makanan yang sampai sekarang yang belum pernah Anda coba ataupun makan ya, apa alasannya kenapa sampai kepengen makanan itu. Nah, baru Anda bisa request lagu ya, maupun juga kirim-kirim salam 3 spesial ya. Risla kasih tahu lagi untuk Anda semua topik malam hari ini ya, makanan yang sampai sekarang belum pernah Anda makan apa, alasannya kenapa sampai makan kepengen makan makanan itu sama budaya ya, kasih tahu alasannya ya, maupun request lagu ya, dan kirim salam 3 spesial saja ya, 0853 424 1928. Ya, ngomong-ngomong, apa budaya Anda semua, semakan malam atau belum nih? Kalau semakan malam baguslah, kalau pada belum makan malam segera lekas menyantap makan malam ya, jangan sampai Anda mempunyai kayak riwayat asam lambung mah kamu di jam segini, jangan sampai lah ya, makanya segera lekas menyantap makan malam di malam hari ini juga ya. Cuaca di Kota Manado malam hari ini udaranya sejuk ya, cuacanya juga bagus sahabat budaya. Jadi untuk Anda semua yang mungkin ya mau pada nongkrong, pada jalan-jalan ya, dipersilakan ya. Kalau lagi malas untuk keluar ya, mending istirahat aja ya, karena besok masuk hari Senin, harinya untuk Anda semua bekerja, bekerja, bekerja, cuan, cuan, cuan, cuan ya. Nah, drive online bagaimana orderan malam hari ini, sobanya atau belum nih ya? Kalau sobanya baguslah ya, kalau pada belum banyak semoga beberapa jam ke depan ya, sampai di larut malam orderan banyak, amin ya. Hati jalan Anda berkendaraan ya, mau dia mobil maupun juga motor ya, ya pelan-pelan, yang penting sampai di tempat tujuan dengan selamat, amin. Oke, sahabat budaya, makanan yang sampai sekarang belum pernah Anda coba apa ya, alasannya kenapa sampai kepengen makanan itu ya, jawab dulu itu ya, baru Anda bisa request lagu ya, maupun juga kirim salam 3 spesial sepi di hati ya, dari Lona Mamo.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapet yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Wawu, daripada anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 1188 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau, toh.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Balik lagi pastinya di acara Request Malam Baku Dapa, sahabat budaya ya pastinya. Sebelum Anda gabung request lagu ya, topik malam hari ini, Rizla mau kasih tahu Anda semua makanan yang sampai sekarang belum pernah Anda makan apa. Alasannya kenapa sampai kepengen makanan itu ya. Nah, jawaban dari Ibu Juscu adalah makanan yang sampai sekarang ini belum pernah Ibu Juscu makan adalah makanan lauk ataupun ikan ayam bumbu RW dibikin ataupun dimasak lengkap. Bumbunya supaya enak dimakan, apalagi kalau Ibu Juscu yang masak sendiri itu ikan ayam kampung bumbu RW pasti enak dong. Alasannya karena sangat Ibu Juscu sukai itu ikan ayam kampung bumbu RW. Karena Ibu super rasa dan besok siang Ibu Juscu mau beli ikan ayam kampung dan Ibu Juscu kepengen bikin ataupun masak sendiri dan Ibu Juscu kepingin sekali mau makan makanan ikan ayam kampung bumbu RW. Karena enak sekali alias maknyos. Boleh bagi tujuh Pak Rizla, Ibu Juscu. Pejawaban sorry nih Pak Rizla, terlalu panjang Ibu Juscu pejawaban. Thanks nih. Oke, makasih banyak ya Ibu Juscu. Pastinya. Topik malam hari ini Ibu Juscu, makanan yang sampai sekarang belum pernah Ibu Juscu makan apa ya. Yang pastinya ikan ayam kampung bumbu RW Ibu Juscu so makan ya. Selain itu apa Ibu Juscu mau makan apa ya. Kalau Rizla pribadi sampai detik ini juga Rizla belum pernah makan makanan-makanan Eropa pastinya ya. Contohnya seperti itu Ibu Juscu ya. Pastinya kalau ikan ayam kampung bumbu RW Ibu Juscu pribadi sendiri sudah pernah makan ya. Jadi sampai detik ini juga makanan yang Ibu Juscu belum pernah makan apa? Alasannya kenapa kepengen makanan itu ya. Kalau Rizla pribadi sendiri makanan-makanan Eropa ya belum pernah makan. Maupun juga Rizla kepengen juga makan ramen jenjengmong. Nah, itu sampai detik ini Rizla cari di seputaran Kota Manado belum ada ramen itu sahabat budaya ya. Jadi Rizla kepengen makan pribadi sendiri itu ramen jenjengmong. Nah, itu sahabat budaya ya. Pastinya sahabat budaya ya, biar Jo Ibu Juscu Rizla mau putar Jo ya, mungkin miskomunikasi ya. Oke, Ibu Juscu katanya mau request lagu Satukan Hati Kami Berdua. Yang nyanyi Dian Pisesa, mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas. Selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kan Ibu Lina. Ada kiriman lagu dari Ibu Juscu, selamat mendengar Jo nih Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Rizla, thanks nih. Oke, malam aku dapat, malam aku dapat juga. Nanti Jo next ya. Ibu Juscu pastinya simak bye-bye topik dari Rizla maupun juga penyiar-penyiar lainnya ya. Oke, pastinya topik malam hari ini Rizla kasih tahu lagi dan lagi untuk Anda semua ya, simak baik-baik topik malam hari ini, makanan yang sampai sekarang belum pernah Anda makan apa ya. Alasannya kenapa sampai Anda itu kepengen makanan itu. Kalau Rizla pribadi sendiri makanan ramen yang namanya jjajangmyeon itu ramen tapi dibumbui sama bumbu hitam ya. Itu Rizla sampai detik ini juga kepengen makanan itu ya. Oke, Rizla mau putar Jo requestan dari Ibu Juscu di malam hari ini.

Itu dia pasti nyaris seputar ya, requestan dari Ibu Jusje di malam hari ini juga ya. Oke, pastinya topik malam hari ini makanan yang sampai sekarang belum pernah Anda makan apa itu ya. Alasannya kenapa sampai kepengen makanan itu ya. Risa suka kasih contoh tadi ya, ramen jenjongnyong ya. Karena alasannya kenapa Risa suka sama itu, karena enak pokoknya ya. Seperti itu sama budaya ya. Selamat malam perempat, saya belum pernah makan ular. Iya, alasannya kenapa sampai suka kepengen makan ular ya, tapi enggak ada alasannya, tapi enggak apa-apalah ya. Request lagu daerah Sanya, judul Tahuna yang nyanyi Victor Huta Barat ya, dari Ko Aso Maumbi ya. Jadi sekali lagi untuk Anda semua sahabat budaya ya, kasih tahu alasannya kenapa ya sampai suka kepengen makanan itu ya. Nah oke, lanjut nih sahabat budaya. Shalom, ini dengan Ibu Sekar di Singkil. Makanan yang sampai sekarang belum saya makan ialah siput ya. Alasannya karena melihat siput saja rasa geli, apalagi untuk makan. Wow, mantap jawabannya ya. Jadi sampai sekarang katanya belum pernah Ibu Sekar makan ya. Minta lagu Biskota dari Kus Plus ya. Kirim buat Ibu Yuse dengan pesan kalau jawab dengar baik-baik topiknya ya. Kirim buat Kak Alex ya. Deng Ibu Ratna, salam baku dapa buat kita semua, jaya terus. Perempat buat Bung Risla, God bless you. Oke ya, makasih banyak ya buat Ibu Sekar di Singkil sebagai gabung di acara request malam baku dapa juga ini juga ya. Jadi untuk Anda semua sahabat budaya yang mau gabung ya, simak baik-baik dulu topik di malam hari ini ya. Makanan yang sampai sekarang belum pernah Anda makan apa itu ya. Alasannya kenapa sampai kepengen makanan itu ya. Oke, baru Anda bisa request lagu maupun juga kirim salam 3 spesial 0853-424-9928 ya. Oke, langsung jauh Risa mau putar requestan dari Ko Asok Maumbi maupun juga Ibu Sukardi Singkil.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

Oke, Sabu Budaya pasti nyaris seputar requestan dari Ko Asok Maumbi juga dengan Ibu Sukar ya. Pasti nyaris seputar requestan Anda berdua di acara request malam Baku Dapah ya. Oke, Sabu Budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Sebelumnya Risa mengucapin makasih banyak ya buat Vera Tinggokoi yang kirim oleh-olehnya ya, makasih banyak ya untuk Vero. Dan mohon maaf untuk Vero Tinggokoi, jawabannya kurang bagus ya, Risa tak baca ya. Ini serius topiknya ya, bukan main-main ya buat Vero Tinggokoi sekali lagi ya. Jadi untuk Anda semua ya, dimanapun Anda berada saat ini juga ya, yang mau gabung pastinya topik malam hari ini jawab dengan baik-baik ya. Dan simak baik-baiknya topik di malam hari ini. Makanan yang sampai sekarang belum pernah Anda makan apa ya. Alasannya kenapa sampai kepengen makanan itu ya. Oke, dimanapun Anda berada ya, jadi jawab dulu topik di malam hari ini ya. Jangan baspekol jawabnya ya. Harus jawab dengan baik dan akurat juga untuk Anda semua. Dan simak baik-baik topik di malam hari ini juga ya. Di 0534240928 ya. Bawa request ya, maupun juga kirim-kirim salam. Tiga spesial aja. Oke, Risla masih tunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Kesangkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanan.

di tanah belum memandu. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Bolang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Balik lagi di acara request malam Baku Dapa sekali lagi ya. Rizla kasih tahu Anda semua ya, yang mau bergabung di acara request ya, simak baik-baik topik di malam hari ini ya. Makanan yang sampai sekarang belum pernah ada makan apa ya, alasannya kenapa sampai kepengen makan makanan itu ya. Yang mau bergabung Rizla Batunggu di 0853424928 ya, buat Jelita Rompas ya. Pastinya ndak baku maso dengan topik di malam hari ini ya, itu Julita so pernah makan ya. Kalau sampai detik ini juga Julita belum pernah makan apa, alasannya kenapa kepengen makanan itu ya. Dan juga buat Vero Tinggogoy, pastinya topik malam hari ini jawabannya bukan itu ya. Sekali lagi topik di malam hari ini Rizla kasih tahu Anda semua nih ya, makanan yang sampai sekarang belum pernah Anda makan apa ya, alasannya kenapa sampai Anda itu kepengen makanan itu ya, bukan malah makanan yang tidak enak ya. Kalau Vero Tinggogo jawabannya ikan mujair, karena Vero nyandak suka ikan yang hidup di air tawar ya, kolesterol tinggi. Waduh, bukan itu topiknya ya, jawabannya bukan juga itu ya, mohon maaf ya buat Vero Tinggogo ya, maupun juga Julita Rompas di malam hari ini yang bergabung ya. Makanya simak baik-baik topik di malam hari ini, gampang lah ya topik di malam hari ini ya. Makanan yang sampai sekarang belum pernah Anda makan apa ya, alasannya kenapa sampai Anda itu kepengen makanan itu ya, bukan makanan yang Anda tidak suka ya, bukan makanan yang pernah Anda suka ya, bukan itu jawabannya ya. Kalau Rizla pribadi contohnya seperti ini ya, makanan yang sampai sekarang belum pernah Rizla coba yaitu ramen jeng-jeng nyong ya. Alasannya kenapa, karena dia itu enak banget ya, dan itu makan khas Korea ya. Kalau di sekitar kota Manado pastinya Rizla sojajal ramen, kebanyakan belum ada ramen itu sebab budaya ya. Makanya Rizla kepengen suka makan ramen jeng-jeng nyong itu ya, dia ada bumbu-bumbu hitam begitu sebab budaya ya, jadi seperti itu ya. Oke, Rizla Batunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti ya di acara request malam Baku Dapa. Oke, tetap pantengin terus bersama kami di Perempat 500 Suara Budaya Kawanua.

0: Kin, kalau mau bersemprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, enggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

Balik lagi di acara request ya, malam baku dapa ya. Sekali lagi nih, selamat siap tunggu untuk anda semua di malam hari ini ya. Makin hari makin larut aja di malam hari ini ya. Jadi untuk anda semua beristirahatlah yang mungkin senyala kerja di malam hari ini ya. Karena besok harinya untuk anda semua menghasilkan cuan dan bekerja ya. Oke, selamat istirahat untuk anda semua. Jangan lupa makan malamnya karena sepukul 10 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah ya. Makan yang sampai sekarang belum pernah anda makan apa ya? Alasannya kenapa sampai kepengen makanan itu ya? Yeah. Waduh, buat Viroting Gogoy pastinya menu yang belum pernah Vero santap sampai sekarang yaitu daging B2 ya, karena diharamkan bagi agama Islam. Oke, okay, Risla juga seperti itu, Vero Tinggogoy. Tapi selain itu juga, ya, pastinya Risa mau tanya ke Vero, so makan steak atau belum nih, ya? Kalau belum, pastinya coba deh rasa steak, ya, pastinya mantap lah, ya. Ataupun so pernah makan ramen atau belum nih, ya? Nah, jawabannya seperti gitu ya. Kalau pastinya hampir semua rata-rata orang Islam, ya, buat Vero Tinggogoy belum pernah makan daging B2 ini juga ya. Jadi jawabannya kasih jelas sedikit ya buat Vero Tinggogoy. Mohon maaf kalau Risla bilang seperti itu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Oke, sahabat budaya, pastinya topik malam hari ini harus simak dengan baik-baik ya. Oke, makan yang sampai sekarang belum pernah anda makan apa? Alasannya kenapa sampai kepengen makan itu ya? Oke, 0853 42 400 928. Pastinya Risla tunggu ya.

Bang Riz, Med Baku Dapa lagi biar cuma lewat udara malam ini ya. Oke, Med Baku Dapa juga ya. Mau minta lagu Tanah Papua, mau kirim buat Ibu Jusje sekeluarga ya. Juga buat Bapak Audi Rantung, mantan ketua perempat, dan buat Ibu Ratna sekeluarga. Semoga ada sehat-sehat juga semua. Dan makanan yang belum saya dapat makan sampai saat ini adalah makanan tape ya. Biar so paksa-paksa tapi nyendak bisa ya. Mantap ya jawabannya. Seperti itu jawabannya ya. Buat Bang Rizla, makasih Jo Med malam dari Ibu Lina Warung Kapas. Pastinya Rizla pribadi juga sendiri ya kepengen rasa juga makanan tape ini ya. Tapi mungkin di Kota Manado belum ada juga ya. Nanti deh ya cari sama-sama jatuh orang ya. Buat Ibu Lina di Warung Kapas ya. Oke, dimanapun Anda berada, jadi untuk yang mau gabung ya, merapat ya di acara request malam Baku Dapa ya, pastinya jawab baik-baik topik di malam hari ini ya, jangan asal-asal jawab ya. Untuk Anda semua, makan yang sampai sekarang belum pernah Anda makan apa ya, pastinya kalau orang umat muslim ya, pastinya belum pernah rasa daging B2 karena haram ya. Jangan jawab seperti itulah ya. Tidak masuk akal itu ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, saat ini juga Rizla masih bertunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti. Langsung Jo, Rizla mau putar requestan dari Ibu Lina di Warung Kapas.

0: Itu dia requestan dari Bu Lina di Warung Kapas. Ya, oke. Okay. Pastinya Rizla masih buat tunggu untuk semua sampai menjelang pukul 11 malam ini di acara request malam Baku Diapa. Ya, makanan yang sampai sekarang belum pernah Anda makan apa ya? Alasannya kenapa sampai kepengen makan itu ya? Pastinya yang halal ya. Kalau non haram pastinya orang semua umat muslim ya enggak bisa makan ya pastinya ya. Oke, okay, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya, Rizla masih bertunggu yang mau gabung, yuk merapat ke Purwopati Manado, jangan sampai ya sempat Anda ikutkan gabung ya di acara request malam Baku Diapa ya. Dan untuk Anda semua ya, request hanya satu lagu ya, dan hanya satu aja yang bakal disampaikan. Kalau kedua kali mohon maaf, nanti di besok hari aja ya Anda bisa gabung lagi sama teman-teman penyiar lagi lainnya ya. Oke, okay, tetap bersama kami di 88,6 Perempat FM Radio Suara Budaya Kawan Nua.
1: Assalamualaikum. Yeay. Seperti pepatah mengatakan, ngunyah sampan dengan

di mata dia macam ya-ya. Semua orang tak heran kalau dia datang, suara dah terdengar di depan. Kalau jalan laju macam sampan, ah, kalau dia berlenggang macam pinggang. Emang

0: biar lebih bermakna.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Etole, masih regaru torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Balik lagi pastinya di acara request Malam Baku Dapai ya. Kalau Vero Tinggo Goy sukanya makan kalau belum pernah maksudnya belum pernah makan gohu cuka Belanda yang amat pedas sekali ya. Tapi alasannya mungkin enak ya Vero ya. Walaupun bisa dikatakan kalau makan pedas itu bikin asam lambung naik ya maupun juga mah ya. Oke, makasih banyak ya Vero sudah gabung di acara request Malam Baku Dapai. Mau request lagu katanya hatiku ingin memilikimu ya dari Hari Parintang. Oke, ya. Sama Budaya Aris selamat tunggu untuk Anda semua yang mau gabung di acara request Malam Baku Dapai ya, masih punya beberapa menit lagi sebelum Rizla sudahin dulu di acara request Malam Baku Dapai ini ya. Jadi yang mau gabung jawab dulu topik malam hari ini ya, makanan yang sampai sekarang belum pernah Anda makan apa ya ataupun coba apa. Alasannya kenapa sampai Anda kepengen coba makan itu ya. 853-424-1928.

Itu dia sebuah budaya pas nyaris lah seputar requestan dari Vero di acara request malam baku dapa ya. Dan makasih juga untuk kirimannya ya buat Vero Tinggogo ya, nanti Tuhan yang balas ya. Semoga dimudahkan rezekinya, amin. Oke, sahabat budaya, Rizal masih buat tunggu untuk Anda semua yang mau gabung di acara request ya. Beberapa menit lagi sebelum Rizal sudahin di acara request malam buku dapa ya. Yang mau merapat, yuk merapat dari Manado ya. Masih buka SMS atau WhatsApp ya. Tapi jawab dulu topik di malam hari ini ya, makanan yang sampai sekarang belum pernah Anda coba apa ya. Alasannya kenapa sampai Anda kepengen coba makanan itu ya. Oke, 0853424 1928.

0: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

Oke, cukuplah sampai di sini ya. Acara request malam baku apa, nanti Anda bisa gabung ikutan lagi ya dengan acara request di besok harinya ya, sama teman-teman penyiarnya lainnya ya. Oke, nyur mulai malam cukuplah sampai di sini. Nanti sebentar di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti bakal ada tetesan umum malam ya. Di mana bakal diselarikan lagu-lagu lantunan rohani yang bakal nemenin Anda semua beristirahat di malam hari ini pastinya ya. Oke, nanti pukul apa lagi dengan Nyong Risla di nyur mulai sore besok ya. Dan Risla pamit di malam hari ini untuk Anda semua. Jaga kesehatan, salam sehat, selalu istirahat. Ya, dan Risla pamit di nyur melambai malam. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: RRI dengan esensi buku Perompat Suara Budaya Kawanwa. Sahabat budaya, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri merupakan karya dari John McKeown. Buku ini merupakan sebuah cara untuk menghargai diri sendiri dengan ilmu psikologi dan pengalaman penulis sebagai psikiater. Banyak yang mengira bahwa self-esteem atau harga diri ditentukan dari kepemilikan kita atas tas bermerek, mobil mahal, rumah yang besar, lulusan universitas ternama, tempat kerja dengan gaji tinggi, atau paras yang menawan. Akhirnya, kita mati-matian berusaha mencapainya agar mendapatkan pengakuan dari orang lain. Padahal, terobsesi pada hal-hal tadi adalah contoh self-esteem palsu yang ujungnya malah menyakiti diri kita sendiri. Seseorang yang terjebak dalam self-esteem palsu akan tersesat dalam kehidupannya. Buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri hadir sebagai jawaban yang diberikan oleh seorang psikiater bernama John McKeown kepada orang dengan masalah esteem rendah dan terjebak dalam self-esteem palsu. Pengertian self-esteem yang sebenarnya lebih mengarah pada sifat rendah hati, tangguh dan tidak mudah menyerah. Sejatinya self-esteem menandakan bahwa seseorang mengetahui nilai dirinya, dia tahu dia berharga dan memiliki harga diri, sehingga seburuk apapun kondisi yang sedang terjadi, dia berani untuk menghadapinya. Kemudian jika dihadapkan pada situasi yang senang, maka seseorang tersebut tidak sombong, karena bukan penilaian orang lain yang dia butuhkan, di mana buku Bukan Maksudku Tidak Menghargai Diri akan mengupas tuntas konsep self-esteem untuk meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai ruang lingkup self-esteem yang sebenarnya. Sahabat budaya, buku ini sangat bagus untuk yang sedang berusaha menghargai diri sendiri dengan melakukan berbagai kegiatan positif. Tujuan penulis menulis buku ini agar kita dapat menghargai diri sendiri dengan baik. Demikian esensi buku kali ini, karya John McKeown yang diterbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.
1: Suara Budaya Nusantara.

Suatu hari, diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Sehingga, anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata lululantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik kepada diri kita. Tentunya sahabat budaya, dari cerita kecil ini kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membeda-bedakan hal apapun. Sebab, semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari.

Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawa pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan dia tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik untuk membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun tetap saja, semua kembali pada dirimu sendiri. Karena, di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluarnya. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

tidak selamanya memberikan ketenangan kepada kita. Kadangkala ada gelombang, ada badai, ada masalah yang menerjang kehidupan kita, dan seringkali kita kehilangan arah. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan yang pasti bagi saudara saya. Ketika persoalan melanda kehidupan, berserulah panggil nama Yesus, karena dialah jawaban atas semua pergumulan kita.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sin gak berdengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, deng leng-leng. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, baking hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanoa. Sahabat Budaya, buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, adalah buku yang menceritakan tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif, di mana saat perasaan sedang tidak baik-baik saja. Terlebih pada keadaan depresi, proses pikir kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Namun, sulit bagi kita untuk menyadari proses berpikir yang bermasalah ini karena kita menganggapnya sebagai cara kita melihat realitas. Menyadari pikiran yang keliru, saat hal itu muncul, bukanlah hal yang mudah. Buku ini memuat beberapa pola untuk membentuk cara berpikir yang tepat. Tidak hanya orang-orang yang sedang merawat luka batin. Para caregiver dan penyintas depresi ini juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga buku ini juga bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan, termasuk depresi, bisa dialami siapa saja. Sebagai manusia, kita dianugerahi kemampuan untuk merasakan berbagai macam emosi dan perasaan. Semua itu menjadi hal yang perlu kita terima, sekaligus kita pahami agar bisa menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hanya saja, dinamika kehidupan kadang menghadirkan banyak tekanan. Belum lagi dengan berbagai macam persoalan

Membaca buku ini membantu kita untuk mengarahkan cara berpikir yang lebih tepat dalam kaitannya dengan emosi, pikiran, dan perasaan manusia yang berlapis-lapis. Ada sejumlah kiat yang bisa langsung dicoba untuk membantu kita berpikir dengan lebih jernih di segala situasi. Serta ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tindakan menyakiti diri sendiri. Demikian esensi buku karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, diterbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Baik Senin pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Rizla Pusuma atas nama seluruh kerabat kerja bertugas malam ini, menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara sekali mereka, tetap merdeka.

selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado program 4 yang Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Kembali membawakan program siarannya hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Untuk dikala terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Etole, masih rega rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri yang terbatas ini. Karena ingat kata firman Tuhan, hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan manusia pasti tidak diberkati. Yeremia menulis, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, sedangkan orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Artinya apa? Bahwa sekuat apapun kita, semampu kita, mungkin kita punya karunia dan talenta yang luar biasa yang Tuhan beri, itu harus kita gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah kita menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita memiliki semuanya, Tuhan memberikan kita kepercayaan, termasuk Tuhan menganugerahkan kita kekayaan, popularitas, jabatan. Mari kita gunakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada kita. Tuhan masih memberi nafas hidup bagi kita. Mari kita lakukan tugas kita dengan baik dan selalu mengutamakan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mempercayakan kepada kita hal-hal yang luar biasa dalam hidup, mari kita berani mengatakan, hanya Tuhan yang patut dipuji, disembah, dan dimuliakan. Karena dia berkuasa bagi segala sesuatu. Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Apalagi kita manusia. Mari kita tunduk kepada kekuasaan Tuhan dan kita akan lihat Allah bertindak dengan caranya dalam hidup kita dan setiap rencana yang kita miliki dalam hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Ya, firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita untuk pagi hari ini oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Dan apapun kita, apapun jabatan kita, dan apapun pekerjaan dan profesi kita, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri pasti berbeda ya dengan kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Apapun yang kita miliki pasti semuanya sia-sia ya Pak Pendeta. Dengan tema yang kita angkat pagi hari ini, kekuasaan Tuhan selamanya. Seperti dalam bacaan firman Tuhan Ibrani 1 ayat 5 hingga 8 pagi hari ini. Baik pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, Anda boleh bergabung bersama kami di 0821-9583-5080 dan nantinya di live chat kami. YouTube, kanal YouTube RRI Manado. Anda bergabung di sana untuk live kami pagi hari ini di Mutiara Pagi bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Baik Pak Pendeta, sebelum kita melanjutkan barangkali bisa lebih menjabarkan untuk firman Tuhan yang Pak Pendeta sudah berikan pagi hari ini di dalam kehidupan kita tentu saja.
0: Iya, kalau kita bicara tentang kekuasaan sesuai tema ya, dari kata kuasa. Ya. Kalau di dunia ada pemimpin ya, yang dikatakan bahwa dia berkuasa atas kepemimpinannya. Ya, siapapun kepemimpinan atau pemimpin itu yang dia mengerjakan tanggung jawabnya. Itu sifatnya hanya sementara. Ya. Tetapi kalau kita bicara kekuasaan Tuhan ya, itu selamanya. Itu yang bisa membedakan ya pemimpin dunia ya, atau orang yang berkuasa di dunia ya, berbeda dengan Kristus yang berkuasa untuk selamanya. Karena kekuasaannya itu di sorga dan di bumi. Makanya kalau kita mengandalkan ya kepemimpinan manusia, ya. Artinya kita mengandalkan manusia, itu ada batasnya. Ya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, itu selamanya. Jadi jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita yang terbatas, tetapi andalkanlah Tuhan yang tak terbatas dengan segala kuasanya. Nah itu Mbak Ike yang paling penting.
1: Iya, benar sekali Pak Pendeta, ketika di dalam kehidupan kita, kita berada di satu posisi ataupun kita berada di titik yang kita merasa tinggi ya, tetapi sesungguhnya itu tidak akan kekal. Pasti suatu saat kita akan merasakan berada di titik terendah di dalam kehidupan kita. Tapi apabila kita mengandalkan Tuhan, pastinya ada kepuasan tersendiri, ada merasa apa ya? Ada merasa bahwa ada sesuatu di balik apa yang kita miliki ya, karena kita mengandalkan Tuhan ya, Pak Pendeta ya, iya, karena kekuasaan Tuhan di bumi dan di surga, tetapi kekuasaan orang ataupun manusia hanya sebatas di dunia saja ya, Pak Pendeta ya, bisa saja saat ini dia berada di atas, kemudian besok-besok dia berada di bawah ya. Jadi kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ya, Pak Pendeta, seperti itu ya. Firman Tuhan pagi hari ini, kekuasaan Tuhan selamanya di dalam Ibrani 1 ayat 5 hingga 8 ya. Ya, pendengar dan pemirsa, kami memberikan kesempatan untuk Anda boleh berdialog dengan Bapak Pendeta atau juga membawa di dalam doa, mungkin ada pergumulan, ada berbagai beban atau juga sakit penyakit yang Anda ingin didoakan pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi ya. Silakan kami berikan kesempatan untuk Anda di 0821 9583 5080, silakan, atau juga di live YouTube kami RRI Manado. Sementara waktu di studio kami pukul 5 lebih 35 menit waktu di studio saat ini. Dan ya, ada dari RCS. Shalom Pak Pendeta. Bagaimana sikap bila ada anggota keluarga kami yang sudah lama memegang jabatan strategis lalu dimutasikan dan akhirnya beliau sering menyalahkan Tuhan? Terima kasih. Ya, ya, seperti at RCS, bagaimana sikap bila ada anggota keluarga kami yang sudah lama memegang jabatan strategis lalu dimutasikan dan akhirnya beliau sering menyalahkan Tuhan? Oke, iya. Ya, yang lain mungkin masih ada, atau Anda bisa telepon kami di 0821 9583 5080. Ya, silakan Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 9583 5080, atau juga di live YouTube kami RRI Manado. Silakan, waktu dan kesempatan kami berikan untuk Anda, waktu yang terindah untuk kita di dalam acara Mutiara Pagi RRI Manado. Ya, atau mungkin langsung sementara itu saja, silakan Pak Pendeta menanggapi untuk chatnya. Oke, ada telepon yang masuk. Oke, ya halo. Halo, selamat pagi, shalom. Ya, shalom dengan Pak. Ya. Dengan Pak siapa di mana? Halo. Pak Boy di Tomohon. Pak Boy, boleh dikasih kecil radio monitornya atau monitornya? Dikasih kecil dulu. Ini feedback Pak Boy.
2: Oke.
1: Ya.
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Selamat pagi Pak Pendeta, selamat pagi. Ya, iya. Terima kasih firman Tuhan pagi hari ini. Minta tumpangan doa karena sebentar malam jam 7 ada ibadah kolom di rumah saya. Mohon tumpangan doa untuk cuaca yang mendukung, karena saat ini Tomohon lagi hujan terus. Terima kasih.
1: Oke.
2: Shalom.
1: Ya, terima kasih Pak Boy yang ada di Tomohon ya. Mohon doa karena sebentar ada kolom di rumahnya dan cuaca di Tomohon lagi hujan-hujan ya, minta cuaca yang bagus. Oke, silakan di belakangnya Pak Boy kalau masih ada, di 0821 9583 5080, dan di live YouTube kami RRI Manado, Anda bisa komen di sana. Silakan di live YouTube kami RRI Manado atau di 0821 9583 5080. Oke, sementara saya kembalikan ke Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta.
0: Iya, saya pertama mau menjawab dulu ya apa yang diminta oleh Ali Purnama ya di YouTube ya. Iya. Ika, bagaimana sikap bila ada anggota keluarga kami yang sudah lama memegang jabatan strategis lalu dimutasikan dan akhirnya beliau sering menyalahkan Tuhan. Nah ini saya mau bilang itulah jabatan sifatnya sementara. Ya, itu tidak kekal, artinya tidak selamanya. Itu bisa berganti kepada orang lain, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan dan dirindukan oleh pemimpin kita. Makanya menjadi catatan kita, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, ya. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita bisa kecewa sebagai manusia. Tapi kalau kita menempatkan jabatan, popularitas, dan kedudukan, ya, menempatkan Tuhan paling utama, bahwa ini diberikan oleh Tuhan dan sifatnya hanya sementara, ya, kita tidak akan mudah menyalahkan Tuhan, apalagi menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan pemimpin kita. Jadi ini yang paling penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tahu bahwa semua yang kita miliki di dunia ini adalah pemberian Tuhan, maka kita juga yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap perjalanan hidup kita. Tidak hanya bergantung kepada apa yang kita miliki sekarang, tapi kita yakin bahwa Tuhan punya rencana yang paling indah dan Tuhan punya rencana yang lebih jitu, ya, dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena kita mengutamakan Tuhan. Makanya ini menjadi catatan buat kita, jangan cepat mempersalahkan siapa saja, termasuk jangan cepat mempersalahkan Tuhan ketika ada proses kehidupan yang harus kita lewati. Menjadi catatan tidak hanya kepada yang bertanya, ya, tetapi juga kepada kita semua. Makanya pada waktu Tuhan memberikan kita jabatan, kedudukan, popularitas, dan mungkin boleh dikatakan sesuatu yang luar biasa, ingat Tuhan. Ya. Ada orang, Mbak Ike, kalau misalnya dia punya kerinduan, punya harapan untuk meraih segala sesuatu, ya, nah itu dekat sekali dengan Tuhan. Karena ada punya keinginan untuk bisa mencapai apa yang dia rindukan. Tetapi giliran dia sudah mendapatkan itu, kadang dia lupa pada Tuhan. Nah, ini bahaya manusia, ya. Dan setelah apa yang dia rindukan itu hilang atau terlepas, kadang bisa menyalahkan Tuhan. Nah, ini kenapa Tuhan tidak diingat kita berdoa? Kenapa Tuhan tidak kabulkan apa yang kita minta? Kenapa Tuhan kasih biar kita menderita? Di mana Tuhan pada waktu kita sementara dalam kondisi keadaan terpuruk? Ya, kalau Tuhan rupa orang manusia bertanya, no waktu dan ngana bahagia di mana ngana? Begitu. Ada ingat tak pak kita? Ya, waktu ngana rindu, ngana harapan, iya, semua kita kasih. Ya, kita jawab. Mar giliran ngana memegang kekuasaan jabatan tertentu, ngana lupa pak kita. Ah, ini manusia. Ya, yang kadang kita tidak pernah, ya, merefleksikan diri, ya. Kita tidak pernah mengoreksi diri kita pada waktu kita memiliki jabatan dan kedudukan. Ya. Jadi ini diingatkan kepada kita semua, ya. Tidak hanya kepada yang bertanya, ya, atau keluarga daripada yang bertanya untuk selalu menyalahkan Tuhan. Tapi kadang juga kita manusia pada waktu bahagia, waktu orang lupa apa Tuhan, ya. Mar setelah orang susah baru orang ingat. Aduh, Tuhan kita butuh pak Tuhan. Makanya jangan pernah andalkan kekuatan kita manusia. Yang kedua, dari apa yang ditanyakan, yang diungkapkan oleh Pak Boy di Tomohon, ya, bersama anak Ruli, ya. Ini kerinduan karena sebentar ada ibadah. Nah, kalau soal cuaca, ada yang mengendalikan cuaca, Mbak Ike. Siapa? Ya. Tuhan, ya. Dia berkuasa untuk mengendalikan itu. Tugas kita adalah memang meminta. Iya. Tapi kalau memang dia ujang terus, ya ujilah tukung papa atau orang-orang yang mau datang ibadah. Iya. Mau serius, mau datang pak Tuhan, atau cuma karena lihat-lihat cuaca. Lain kali kan orang, aduh sudah jumpa PC, le, mau pergi, aduh ujang le, keras, aduh nanti minggu depan. Belum tentu le, minggu depan orang masih bisa bertahan. Iya. Jadi tugas kita adalah mendoakan, jadilah menurut kehendak Tuhan, dan biar semua yang kita rindukan dan kita harapkan kita bawa pada Tuhan. Siapa tahu justru dengan ujang orang justru jadi teruji, ya begitu, untuk sungguh-sungguh setia. So itu dia bilang begini, ada paliano ini, siapa yang betul-betul mau datang ibadah dan siapa yang enggak. Tapi bukan berarti kita tidak bisa meminta, ya, karena dia berkuasa di surga dan di bumi. Itu Mbak Ika.
1: Iya. Oke, iya, Pak Pendeta, kita terima lagi. Tadi ada beberapa penelpon, tetapi kada Pak Pendetanya lagi memberikan penjelasan ya atas pertanyaan yang diberikan oleh penanya tadi. Ya, ini ada telepon yang masuk. Iya, halo, selamat pagi, shalom. Halo.
3: Halo.
1: Iya.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Mbak Ike. Ya, dengan ibu siapa di mana ini?
3: Pendeta. Ibu Nike di Leilem.
1: Ibu Nike di Leilem. Iya. Ibu Nike, silakan Ibu Nike. Apa yang
3: ya, mau minta? Mau minta papakan doa ya buat anak kami, Shalomita yang membuat perjalanan menuju di tempat kuliah di Politeknik sana. Minta papakan doa dari Ibu Pendeta, Bapak Pendeta. Semoga dia boleh dapat tiba di tempat tujuan, tempat kuliahnya dengan selamat. Minta papakan doa dari ya Bapak Pendeta ya.
1: Itu saja Ibu Nike?
3: Ya, dengan ya Ibu Nike juga yang ditinggalkan di rumah. Ada sedikit gangguan kesehatan, kita ya doakan dari Bapak Pendeta. Ya. Itu saja.
1: Ya, terima kasih Ibu Nike.
3: Okay.
1: Ya. Oke, terima kasih. Ya, di belakangnya Ibu Nike silakan 082195835080. Sekali lagi untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada yang masih ingin bergabung silakan di 082195835080 atau di chat di live YouTube kami RRI Manado. Ya, Anda bisa berikan komen Anda juga. Minta topangan doa ya, silakan di 082195835080 atau di live YouTube kami RRI Manado. Silakan sambil ya menunggu Anda ya. Oke, saya kembali ke Pak Pendeta. Bagaimana Pak Pendeta sambil menunggu lagi? Silakan dengan ya teleponnya Ibu Nike ya. Oke, dan oke Pak Boy sudah ya. Ini Ibu Nika. Oke, ada telepon yang masuk. Ya, halo, selamat pagi, shalom ya. Terputus ya, sayang sekali terputus. Dicoba kembali ya, biar sekaligus. Oke, sekali lagi di 082195835080. Silakan untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Manado. Silakan 082195835080. Karena nantinya saat lagi akan berakhir untuk Mutiara Pagi. Jadi silakan untuk Anda yang masih ingin dapat topangan doa untuk pagi hari ini, ya kita selalu meminta topangan doa juga, walaupun kita secara pribadi berdoa ya Pak Pendeta ya, kita mengandalkan Tuhan, tetapi juga kalau ada momen seperti ini, ada hamba Tuhan yang ingin mendoakan Anda, silakan gunakan waktu dan kesempatan, dan kami memberikan kesempatan untuk Anda di 082195835080. Dan ya pasti kalau kita mohon topangan doa dari Bapak Pendeta atau hamba Tuhan, ya pastinya akan sangat berbeda juga ya. Ada perasaan kelegaan ya. Oke, sambil menunggu Anda ya, tinggal beberapa menit lagi, silakan saya kembalikan kepada Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK. Silakan Pak Pendeta.
0: Iya, nah, inilah kerinduan Mbak Ika ya daripada ya orang tua ya. Orang tua selalu merindukan anak-anaknya dimanapun berada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, sama seperti Ibu Nike ya, yang ada di Leiden. Nah, bayangkan jam sebegini anaknya harus turun pagi-pagi ke kampus Politeknik ya untuk kuliah. Berarti dia ada jam kuliah di 7.45. Ya, artinya orang tua selalu berharap ya anak kekasihnya itu dalam penyertaan Tuhan. Semua orang tua punya kerinduan yang sama, ya, bahwa anaknya ingin sukses. Nah, ini juga menjadi catatan tentunya buat kita sebagai orang tua untuk terus mendoakan anak-anak kita supaya mereka bisa berhasil. Dan juga menjadi catatan anak-anak kepada anak-anak bahwa itulah upaya orang tua merindukan supaya anak-anaknya bisa mencapai apa yang diharapkan.

0: Oke. Ya, silakan ya. Pak Sagai.
1: Kita cuma minta topangan doa untuk orang keluarga, keluarga saya sekarang itu, karena secara khusus kita punya istri dan sakit. Ibu saja yang terhubung. Itu saja Pak Pendeta, semoga dapat dibantu dalam doa.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Pak Pendeta. Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih Pak Sagai dari Bitung. Iya. Di belakangnya Pak Sagai, silakan tinggal 1-2 penelpon lagi. Oke, selamat pagi, shalom. Halo.
2: Shalom, selamat pagi.
0: Iya.
2: Selamat pagi. Dari Ibu Els Makalisung.
0: Dari Ibu Els Makalisung ya. Oke, silakan Ibu Els.
2: Cuma mau minta doa pribadi Ibu Els, anak-anak kecil-kecil saya sehat, jauhkan segala apa lagi kecil-kecil yang sudah remaja. Minta kepangan doa supaya dorang tidak akan terpengaruh di dalam dunia ini, pengaruh-pengaruh untuk kan Bu Ica kalau remaja begitu cowok-cowok. Nah, yeah. Ibu Els mau minta kepangan doa supaya dorang tidak terpengaruh di dalam dunia kegelapan ini. Jadi minta kepangan doa. Sehat semua, diberkati. Lancar-lancar semua dorang aktivitas dan tetap sehat. Itu Ibu Ica dan Pendeta. Makasih Shalom dan selamat pagi.
0: Ya, terima kasih Ibu Els di Makalisung ya. Oke, satu yang paling terakhir sebelum kami tutup, dan ya saya serahkan kepada Pak Pendeta, satu lagi di 0821-9583-5080 untuk Anda yang masih ingin didoakan pagi hari ini, sebelum Pak Pendeta rangkum dalam doa untuk pokok-pokok doa yang sudah ikutan bergabung pagi hari ini. Oke, silakan 0821-9583-5080. Sebelum saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Oke, iya. Silakan Pak Pendeta.
3: Baik. Pendengar yang diberkati Tuhan, tentunya kita semua berharap kita ada dalam kondisi dan keadaan yang sehat ya, yang diberkati. Tapi kalau misalnya kita diizinkan ada dalam pergumulan, ya jangan cepat menyalahkan Tuhan ya. Tapi lihatlah ada proses dalam kehidupan yang perlu kita telusuri, melihat Tuhan punya rencana yang indah di setiap kehidupan kita. Termasuk ketika kita dalam pergumulan. Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan, tetapi mari kita percaya Tuhan setia, ya, Dia punya kekuasaan di surga dan di bumi bagi kita. Dan karena itu wajiblah kita untuk bisa melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Termasuk ketika ada harapan kita, kemudian ada cita-cita kita, bawalah pada Tuhan di setiap doa. Dan Tuhan pasti akan menjawab dan mendengar sesuai dengan waktu Tuhan. Begitu Mbak Ica.
0: Iya. Ya, Pak Pendeta silakan untuk mendoakan pokok-pokok doa yang sudah masuk pagi hari di Mutiara Pagi. Silakan Pak Pendeta.
3: Terima kasih Mbak Ica. Ya. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Betapa kami memuliakan namamu yang suci dan kudus ya Allah. Engkau yang berkuasa di surga dan bumi. Kekuasaanmu tidak pernah ada batasnya. Karena engkau yang dapat melakukan banyak hal ajaib di setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti engkau. Yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi kami. Kami boleh menikmati persekutuan yang memuliakan Tuhan. Lewat Mutiara Pagi di hari ini bersama Radio Republik Indonesia. Tuhan kiranya menolong dan terus memberkati Radio Republik Indonesia. Mulai dari pimpinan, karyawan-karyawati, bahkan secara khusus untuk kru yang bertugas. Hambamu Mbak Ike Darsono Mamuayang, diberkati oleh Tuhan. Diberkati pribadi dan keluarganya bersama dengan tim. Sehat dan kuat menjadi bagian kehidupan hambamu bersama dengan tim. Terima kasih Bapa, Tuhan juga memberkati semua pendengar, bahkan pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, baik yang sudah bergabung lewat layanan telepon maupun YouTube, kanal YouTube, biar kiranya diberkati oleh bahkan pendengar.

0: Tuhan setia dimanapun berada, ada dalam kekuasaan dan berkat Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati Ali Purnama, Bapak Boy, dan anak Ruli yang ada di Tomohon. Ibu Nike yang ada di Lelem, berdoa bagi anak kekasih dalam perlindungan dan kasih sayang. Pak Boy, untuk cuaca yang terbaik dalam persekutuan memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Sagai yang ada di Bitung, keluarga Sagai Terung, diberkati secara khusus bagi istri dalam pemulihan dan kuasa-Mu yang besar. Ada kemuliaan dan kesembuhan. Memberkati Ibu Els di Makalisung. Biar kiranya Tuhan berkati anak-anak dan cucu dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Welminta Mangindar, Bapak Boy, bahkan Pak Yunus Panggemona, Ibu Poluan, Ibu Sumampo Putu, orang tua daripada Bapak Rangki Penelewan, para lansia yang ada di Abraham Sariusendra, bahkan hamba-Mu yang kekasih, Bu Mitralis Laupang Saminang, yang bersyukur karena hari ulang tahun. Semua ada dalam berkat. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami. Memberkati mereka dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa. Bahkan bagi pemimpin dunia, biar kiranya kasih sayang Tuhan memberkati mereka. Kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Biar kiranya Tuhan yang menolong dan menuntun agar kami mampu mengerjakannya dengan baik. Ini doa kami, kami bawa kepada-Mu dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
1: Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK sudah memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang begitu indah untuk pagi hari ini sebagai bekal di dalam aktivitas kita dan kehidupan kita sehari-hari, dan juga sudah mendoakan kita semua, ya, sudah mendoakan pribadi juga, dan ya, kita semua pagi hari ini Tuhan kiranya memberkati di dalam pelayanan dan kehidupan pribadi bersama keluarga untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Kita akan jumpa kembali di waktu ya besok pagi jikalau masih berkenan, ya, untuk Bapak Pendeta, karena setiap hari bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK waktu yang sama. Selamat pagi sekali lagi, terima kasih Pak Pendeta dan pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Saya Ike Darsono Momoya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Baik, mendengar demikianlah Mutiara pagi kita pagi ini, dan sudah disampaikan tadi firman Tuhan bersama Bapak Pendeta Alfred Daleno Stehan. Dan saudara, mudah-mudahan dengan firman Tuhan yang diberitakan tadi bisa memberikan sukacita untuk kita, memberikan berkat untuk kita. Oke, baik saudara, kita segera akhiri kebersamaan kita pagi ini di Mutiara Pagi. Terima kasih atas atensi Anda. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program RRI Manado.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Kita pegang gambar gini, masih banyak yang gak antri.

0: Baik, pendengar, selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi sama Pemdaya di pagi hari ini di Nyiur Melambai Pagi. Dan saudaya, untuk Anda saya akan temani di acara kita slot pagi ya. Nanti ada kabar-kabar atau informasi aktual dari Sulawesi Utara, juga Kota Manado, yang bakal saya hadirkan untuk Anda di slot pagi nanti ya. Untuk itu pendengar, ya jangan kemana-mana ya. Mari ingat terus di sini di RRI Pro 4 Manado ya, untuk informasi selanjutnya. Ya, dan jangan kemana-mana pendengar, kita akan kembali dengan informasi menarik tetap di Pro 4 RRI Manado.
1: Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah, ini Pak DPB dan ini salak Pangu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan enggak kasih kawin. Enggak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar begitu. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya...
1: Parang.
4: Parang, ya, parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Oke, baik sore, langsung aja kita ke informasi berikut ini. Kita mulaikan saja seluruh pagi dengan info cuaca dulu ya, saudara ya. Baik, sahabat budaya, untuk informasi cuaca seperti yang saya lansir dari Tribun Manado ya, .co.id, berikut ini adalah info cuaca Kota Manado Sulawesi Utara. Hari ini Senin, ya, 18 Mei 2026. Sahabat budaya Manado, cuaca pagi ini seperti yang dirilis berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Dikutip melalui halaman resminya bmkg.go.id. Ya, saat ini saudara seperti dibuat informasi dari pada kemarin ya, Minggu 17 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 WITA, cuaca di Jalan Amarmis Kairagi Kota Manado sedang gerimis. Nah, daerah-daerah yang di Kota Manado seperti Bunaken, Tuminting, Singkil, Wenang, Tikala, Sario, Wanea, Mapanget, Malalayang, kemudian iya, kalau sampai di Malalayang tadi itu cuaca sabar budaya hujan ringan ya. Sedangkan di daerah luar Kota Manado seperti Bunaken Kepulauan itu berawan, dan untuk daerah Paldua hujan ringan. Nah, perkiraan cuaca penerapan ilmu dan teknologi untuk memperkirakan keadaan atmosfer di waktu yang akan datang dan wilayah tertentu. Dan saat ini perkiraan cuaca dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai keadaan atmosfer menggunakan ilmu pengetahuan tentang proses-proses yang terjadi di atmosfer ya. Nah, itu dia saudaya. Jadi ini semua kan perkiraan cuaca saudaya ya. Suatu waktu bisa berubah. Jadi saudara kita hanya bisa siap-siaga saja ya, dengan segala kemungkinan bisa terjadi sewaktu-waktu. Oke, baik sahabat budaya, kita ke informasi dari Manado. Ini berita rata-rata tentang kebakaran ya. Kebakaran yang terjadi di salah satu mal ternama di Kota Manado, yaitu Mega Mall. Ya, karena di peristiwa tersebut membuat satu banyak yang sangat menyayangkan itu terjadi, karena dengan adanya kebakaran tersebut sudah memakan jiwa seorang wanita ya. Dan wanita ini merupakan karyawan di Mega Mall. Ya, dan sahabat budaya, kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu ya. Pada hari Sabtu 16 Agustus 2026, ya, berdasarkan informasi kebakaran terjadi di lantai 3 Mega Mall, yang mana disitulah merupakan titik api tersebut sampai dia meluas sedikit. Dan untunglah tim pemadam kebakaran dan semua aparat sudah berhasil memadamkan api tersebut. Tapi sayang, memakan satu jiwa ya, yaitu seorang wanita bernama Priscilia Tamawiwi yang menjadi korban kebakaran Mega Mall. Iya, sahabat budaya, banyak pelayat yang memadati rumah duka Priscilia Tamawiwi, korban kebakaran Mega Mall di perumahan GPI Manado. Sahabat budaya, seperti informasi dari Tribun, suasana duka menyelimuti rumah Priscilia Tamawiwi
korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran Mega Mall pada hari Minggu 17 Mei 2026 malam ya. Dan pantauan Tribun di rumah duka yang berlokasi di Perumahan Gria Paniki Indah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, para pelayat mulai berdatangan. Satu tenda panjang tampak terpasang di depan rumah. Sejumlah karangan bunga dan juga papan ucapan duka cita juga berjejer di area rumah duka. Karangan bunga itu datang dari berbagai pihak, mulai dari Wakil Gubernur Sulut Dr. Victor Mailangkai, kemudian pihak Mega Mall, anggota Dewan hingga pihak lainnya. Sebenarnya meskipun rumah duka dipenuhi pelayat, suasana tetap tampak hening. Sempat diguyur hujan, namun para pelayat terus berdatangan, bahkan sebagian pelayat terlihat duduk hingga ke rumah tetangga karena banyaknya warga yang datang. Sahabat budaya, jenazah Priscilia telah berada di dalam peti dan diletakkan di ruang tamu rumah. Di ruangan tersebut, nampak sang ibu bersama sejumlah anggota keluarga lainnya duduk mendampinginya. Sejumlah pelayat tampak masuk untuk melihat kerabat mereka yang sudah kaku di dalam peti. Ada yang sampai menitikkan air mata, dan salah satu pelayat mengatakan dia orang baik, ringan tangan ke teman-teman kerjanya. Hingga berita ini diturunkan, pelayat masih terus berdatangan. Dan malam ini juga dijadwalkan akan dilaksanakan ibadah malam penghiburan. Kapolresta Manado Kombes Polisi Irham Halid menyatakan 5 korban terjebak di lantai atas titik kebakaran. 1 korban perempuan meninggal dunia, 4 korban lainnya semuanya pria selamat. 5 korban berdasarkan pernyataan Kapolresta pasca evakuasi adalah dengan inisial nama Stanley Gilbert Sanger, Adit Rumese, Nando Tara, dan yang kelima adalah Priscilia Tamawiwi meninggal. Ya, dan 4 korban selamat tersebut selamat tanpa mengalami luka bakar. Dan ya, demikian sahabat budaya mengenai informasi korban kebakaran ya yang sudah meninggal ya karena mengalami, dari hasil pemeriksaan yang saya baca tadi sahabat budaya, itu korban Priscilia Tamawiwi ini dia lemas karena menghirup gas CO2, gas karbon dioksida ya, dan ini membuat dia jadi susah bernafas karena asap ya. Cuman ada juga luka bakar bagian dahi, pipi ya, tapi tidak terlalu besar. Namun yang membuat dia tidak bisa bertahan karena itu asap yang mengandung gas karbon dioksida ya. Ya, sahabat daya, nanti ada informasi-informasi lainnya yang akan saya bagikan untuk Anda di pagi hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro4 RRI Manado. Sumbu pagi masih akan hadir untuk Anda.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangiheta Laut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangiheta Laut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah Menondong Lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Emang, anda lihat baik ini enggak?
3: Oh, di Endi ininya enggak ada hambak dia. Kurang enggak minum-minum terus. Kenapa sih, so? Ini mau pusing bagi kita.

0: bicara apa kita? Lupa tuh dulu kan?
1: Sama Jo Endi. Kurang mau syuting.
0: Ya, so bilang. Nanti bagus sama di album datang Jo ya.
1: Kompilah Jo Tonti gak dah. Kompilah.

0: Ya, sahabat budaya, kita lanjut dengan informasi kita pagi ini. Ya, masih sehubungan dengan informasi tadi mengenai kebakaran ya, saudaya. Ya, dan menurut informasi dari tribunmanado.co.id ya, kebakaran yang terjadi di pusat perbelanjaan Mega Mall Sulawesi Utara yang meninggalkan duka mendalam ya, dengan adanya salah satu karyawan bernama Priscilia Tamawiwi meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan menurut informasi, Priscilia terjebak di kantornya saat api membesar. Priscilia disebut sempat melakukan komunikasi terakhir dengan keluarganya. Ya, dan menurut kakak korban Gerry Tamawiwi mengatakan adiknya pamit kerja seperti biasa. Seharusnya ia masuk pada hari Minggu 17 Mei 2026. Namun karena hari ini ia ingin mengikuti kegiatan gereja, maka ia mengganti shiftnya. Saat kejadian, Priscilia sempat menghubunginya melalui telepon dalam kondisi panik. Bahkan korban juga sempat mengirimkan lokasi keberadaannya. Dan waktu itu saat kejadian masih sempat teleponan, dia sudah panik. Katanya dia sudah sendirian di sana, teman-teman sudah pada turun. Demikian dijelaskan Gerry saat ditemui di rumah duka di Jalan Mawar Utama 5, nomor 17 Geria Paniki Indah, Kima Atas Mapangat, Manado. Namun lama-lama asap semakin pekat dan Priscilia tidak merespon lagi. Ia pun berterima kasih pada Mega Mall, rekan korban dan masyarakat Kota Manado. Namanya musibah tidak ada yang menginginkan, tapi kami sudah ikhlas. Demikian dikatakan Gerry, kakaknya. Dan pihak keluarga kini tengah mempersiapkan prosesi pemakaman yang rencananya akan dilaksanakan dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Sabda menurut Kak Gerry ada luka bakar, ya, jadi rencananya kami mau memakamkan kalau tidak hari, tidak besok ya hari Selasa. Dan rencananya jenazah Priscilia akan dimakamkan di pekuburan umum Sentosa Talawan Minahasa Utara. Dan Priscilia meninggalkan seorang suami dan seorang anak yang masih kecil. Dan suaminya masih dalam perjalanan dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Ya, samudaya. Jadi seandainya ya, kalau cepat dapat pertolongan, mungkin keburu asap yang tebal itu ya belum dia hirup. Nah, namun karena terlambat, asapnya sudah mulai memenuhi ruangan tersebut. Asapnya itu mengandung asap hitam ya, saudara. Jadi kalau kita hirup, otomatis kita akan susah untuk sulit bernapas ya. Nah, itu dia, saudara. Jadi ya memang kita tidak meminta ya bencana atau kejadian seperti itu terjadi. Namun ya di sini mungkin kalau kita lihat, kalau seandainya di situ ada oksigen atau apa ya yang bisa dipakai masker dan lain-lain, mungkin karyawan Mega Mall ini, Priscilia ini masih bisa bertahan ya. Ya memang tergantung juga bagaimana orang itu menggunakan oksigen itu. Tidak, kalau dia bisa menghirup oksigen itu tidak terlalu, orang bilang, royal ya. Jadi seperlunya, nah mungkin akan bertahan oksigen itu. Tapi kalau kita menghirup terus, oksigen itu akan habis ya. Jadi bagaimana dia bisa mempertahankan nafasnya itu dengan oksigen itu. Ya, jadi di sini mungkin sahabat budaya kita bisa menyimpulkan bahwa kebakaran itu terjadi memang karena murni ya, murni karena ya masalah arus pendek, arus korslet atau bagaimana ya. Jadi dari pihak Mega Mall ini mungkin tidak menyangka itu terjadi ya. Oke, dan baik sahabat budaya, Kita masih akan lanjut dengan informasi-informasi lainnya. Untuk itu tetaplah di sini, di Perempat Suara Budaya Kawanwa.
1: Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919, pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat bintang 1 dan bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisang, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

di tanah Belang Mongondo. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Sahabat budaya, Tukin Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Tukin Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti PPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini?

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang

ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat Rumautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun benteng.